0: Pro Opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranana Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: cicing atuh tong loba gaya, kena senggol jangan tersinggung kan. Tos guru biar enggak slek. Peace.
1: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
2: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
3: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
4: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kalau dilihat dari sejarahnya, bahwa ronggeng gunung itu lahir sebagai bentuk pembalasan Nyai Dewi Siti Samboja, permaisuri dari Raja Prabu Anggalarang, yaitu seorang raja yang memimpin kerajaan Kidang Pananjung, yaitu untuk penyamaran dalam bentuk seni pertunjukan untuk balas dendam terhadap para Bajo. Maka Dewi Rengganis itu mendirikan atau menciptakan sebuah tarian ronggeng gunung. Nah, berkembang-berkembang, maka jadilah ronggeng Amen.

0: Ronggeng Amen merupakan kesenian yang berkembang di wilayah Ciamis Selatan dan Pangandaran. Kesenian ini terbentuk sebagai hasil perpaduan dua unsur seni ronggeng, yaitu ronggeng gunung dan tayub. Sebagaimana diketahui, bahwa ronggeng gunung adalah kesenian yang cukup digemari oleh masyarakat daerah Ciamis Selatan sampai tahun 60-an. Namun, seiring dengan waktu, popularitasnya kian meredup. Kesenian ronggeng gunung merupakan cikal bakal kesenian ronggeng Amen yang kini lebih digemari oleh masyarakat Ciamis Selatan, terutama Kabupaten Pangandaran, dan menjadi ciri khas Kabupaten Pangandaran. Lalu apa yang membedakan ronggeng gunung dan ronggeng Amen? Bapak Udin Samsudin atau yang lebih dikenal Abah Udin, beliau adalah sesepuh dari padepokan seni ronggeng Dangyang Mustika Sari yang berada di Dusun Cintasari, Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, menuturkan.
1: Dina ronggeng gunung, ronggeng itu hanya satu, yaitu yang ngawih bari nari di dalam ronggeng gunung. Kalau dalam ronggeng Amen mah, antara juru kawih dengan juru ronggeng, juru ibing itu beda. Juru kawih mah duduk di panggung, juru ronggeng mah di bawah.

0: Nama asli dari kesenian ini adalah ronggeng kaler. Perubahan nama ronggeng kaler menjadi nama ronggeng amen diperkirakan terjadi pada awal tahun 1990-an. Nah, sahabat budaya, tentunya kita ingin mengetahui kenapa disebut ronggeng amen.
1: Kenapa disebut ronggeng amen? Karena pada awalnya ronggeng amen itu biasanya ditampilkan dari panggung ke panggung, dari tempat ke tempat. Jadi istilahnya ngamen, maka disebut ronggeng amen. Pengembangannya sekarang ronggeng amen itu lebih berkembang. Hampir di seluruh daerah-daerah di Kabupaten Pangandaran semuanya mengenal bahwa pernah mengadakan pertunjukan ronggeng amen. Penggemar ngibingnya itu lintas generasi, dari generasi anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua.

Saat ini, animo masyarakat Kabupaten Pangandaran terhadap kesenian ini ternyata cukup tinggi. Bahkan bisa sejajar dengan respon terhadap kesenian modern. Selain digemari kalangan dewasa, juga mampu memikat kalangan remaja dan anak-anak. Karena gelaran Ronggeng Amen, masyarakat tanpa batasan dengan antusias ikut menari, hingga membentuk lingkaran berlapis-lapis yang tentunya sangat menggembirakan. Setidaknya membuktikan bahwa seni tradisi bila dikemas semenarik mungkin akan terus menjadi pertunjukan yang diminati masyarakat.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola salah.
3: Intermezzo.
4: Rompat, suara budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Keulinan galah asin biasa dipayankan di balandongan anu lega tur di garisan. Para pemain kudu lumpat bikin ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkan galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkan garis ti kenca kakak tuku, ayo oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengken tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewa kulawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkan gesit jeng lincahna para pemain. Lamun salah saurang pamain aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamain anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta Pamungkas. Kaulinan oray-orayan, nya eta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamain nyampeurkeun unsur gerak jeng lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkan kaulinan oray-orayan, dua orang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua orang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamain sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua orang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teueureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Atunun kongdongu masih setia muncul di Perempat RRI Bandung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Perempat RRI Bandung, masih di bidangan acara Sampurasun Pasundan. Tepat saat ini pukul 8 lebih 28 menit kongdongu, beberapa menit lagi kami akan hadirkan Wangkongan Pagi Sampurasun Pasundan bersama dengan narasumber kita sudah hadir di studio Perempat RRI Bandung, yang pastinya akan seru obrolannya. Anda bisa juga menyimak obrolan kami melalui audio streaming www.rri.co.id dan juga melalui TikTok Pro Opat RRI Bandung. Silakan Anda bisa sampaikan tanggapan, pertanyaan seputar tema yang akan kita bahas di pagi hari ini setelah kita dengarkan yang satu ini.
1: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Sampurasun Pasundan.
0: Sampurasun Pasundan hadir kembali menemani Anda di pagi hari ini. 30 menit obrolan seru bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Hadir ada Bapak Ares Rudiansa, S.Pd., selaku Kepala Seksi Kebudayaan Disbudparpora Kota Cimahi. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Pak Kasih ya, berarti ya.
3: Iya, betul Kang Beni.
0: Wilujeng enjing Kang Ares Rudiansyah.
3: Wilujeng enjing Kang Beni, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah hadir. Hatur nuhun, terima kasih Kang Ares. Nah, ini apresiasi luar biasa buat Kota Cimahi ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah membuat kembali perhelatan apresiasi wadah gitu ya untuk para seniman dan juga masyarakat.
3: Walaupun di tengah efisiensi,
0: efisiensi
3: ya,
0: anggaran, tapi masih tetap bisa berjalan membuat kegiatan mandiri berarti ya,
3: betul,
0: Kang Ares ya.
3: Namun
0: ini kehadiran dari Disbudparpora ini bagaimana Kang Ares di sini?
3: Ini karena kita tuntutan tupoksi juga ya, untuk apa pekerjaan kita di kebudayaan di seputar warga Kota Cimahi. Jadi gimana caranya walaupun di tengah efisiensi kita memutar otak nih.
0: Waduh.
3: Tetap bikin kegiatan ya, baik secara reguler maupun event ya. Nah, dalam hal ini kalau secara reguler kita masih berjalan tiap sebulan dua kali, kayak seperti Sarmuci, Selasar Musik Cimahi atau Pasar Musik Cimahi itu di minggu pertama dan ketiga. Kita juga punya event reguler sama non APBD atau zero budgeting. Kita punya Pasar Awi Campernik ya. Itu pun sama setiap hari Minggu, itu zero budgeting. Tapi kita alhamdulillah bisa
0: berjalan gitu ya.
3: Berjalan pelaku kebudayaan, UKM dan semuanya kita fasilitasi.
0: Oke, gitu. Jadi sehingga Disbudparpora ini bisa hadir gitu di tengah masyarakat begitu.
3: Betul.
0: Ya.
3: Betul. Nah, di event ini kan kita alhamdulillah ini menuju tanggal 29 Agustus ya, rencananya kita mau buat Paris Festival ya.
0: Waduh.
3: Masih Paris bernuansa HUT RI ke-81 ya,
0: baik,
3: dan juga
0: baik.
3: Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW.
0: Oh, ya, di satu ragakan kegiatan itu.
3: Kita gabungkan saja. Jadi acaranya satu hari dari pagi sampai malam.
0: Kenapa harus Paris? Apakah mau membawa?
3: Nah, ini justru kita coba memutar otak, kita beriramakan kreatif, motekar lah istilahnya seperti itu. Jadi kita cari daerah yang memang untung kebetulan di daerah Cibeber, kelurahan Cibeber itu ada nama daerahnya Kampung Pasir Hiris ya.
0: Oh, Pasir Hiris.
3: Kampung Pasir Hiris. Nah, awalnya dari situ sih sebetulnya. Jadi kita cek di RW 1 kelurahan Cibeber. Nah, Akhirnya saya cek juga di Google tuh, apa nih ikon yang belum ada gitu kan. Saya cek Pasir Hiris, pasir kalau dikiratakeun cek Sunda mah ya, dikira-kira tapi nyata itu kalau disambungin jadi Paris ya.
0: Paris.
3: Padahal Pasir Hiris, Pasir ya kan. Nah, saya cek di Google ada Paris Street Festival. Tapi kalau Paris Festivalnya nggak ada. Nah, akhirnya kita cobalah bikin branding namanya Paris Festival.
0: Naik gitu ya. Gitu. Jadi kegiatan Paris Festival ini akan diselenggarakan di tanggal?
3: Tanggal 29 Agustus itu di hari Sabtu. Dari pagi sampai ke malam. Kita kerjasama ya, gawai bareng. Di Seputar Pora ada juga Karang Taruna RW 01, Kelurahan Cibeber, orang kelurahannya juga, dan Kecamatan Cimahi Selatan. Jadi kita gawe bareng dengan masyarakat di RW 1 di sana juga sama.
0: Seperti itu. Baik, mata acara atau kegiatan yang mungkin menarik untuk acara ini seperti apa nih?
3: Oh, jelas.

0: juga ada beberapa band-band lokal itu mm-hmm. sampai pukul 17. Nah, yeah. pada Isya malam itu kita datengin tuh teman-teman pelawak legendaris lah ya, Yujeng Handsome dan juga Denny Preman Pensiun atau Iki Kuceluk ya.
1: Yeah.
0: Dan nanti acara puncaknya ada pagelaran wayang golek Bobodoran dari yeah. Ki Adi Kontea Sunaria, Kosasi Sunaria.
1: Mm-hmm.
0: Nah, dan juga nanti diiringi oleh teman-teman pepadi Kota Cimahi, dalam hal ini ada Mekar Giri Harja 2 grup dari Kota Cimahi. Jadi dari pagi kita full benar-benar konten-konten seni budaya dan juga UKM juga ada kita. Ada kurang lebih sekitar 50 bazar UKM yang memang kita datangkan untuk ya menemani apa namanya perut kosong para apa pengunjung lah
1: pengunjung,
0: yang apa nonton yang hadir di Paris Festival ini.
1: Oke, jadi gitu. Akan seru tidak hanya untuk pertunjukan seni saja tapi juga ada di mana ada expo khusus para UKM UMKM
0: ada
1: gitu
0: UKM,
1: ya.
0: UKM baik kuliner maupun fashion ya.
1: Jadi ada beragam.
0: Sekitar, beragam. Ada sekitar 50 bazar ya.
1: Yeah.
0: Itu lokal semua dari Cimahi. Kemudian,
1: semua dari Cimahi.
0: Semua dari Cimahi.
1: Okay,
0: kemudian ya enggak hanya konten seni budaya sebetulnya ada juga ya tadi senam, olahraganya ada, kita jalan santai, ada kurang lebih sekitar 1,5 kilo.
1: Okay.
0: Ya kita keliling seputar kelurahan Cibubur, Cimahi Selatan ya.
1: Berarti ini secara kegiatannya bisa dibilang besar ya, skala besar ya Kang Ares ya.
0: Skala besar tapi kita di range-nya oleh skala kecil, oleh teman-teman di Sumatera Pora dan juga teman-teman Karang Taruna RW.
1: Gitu, kerjasama kolaborasi itu ya.
0: Itu.
1: Oke, sinergitas dari dalam hal ini disebut Parpora.
0: Disebut Parpora. Alhamdulillah juga kita disupport oleh teman-teman sponsor ya.
1: Oke.
0: Dalam hal ini Bank BJB juga ada, kemudian kita dapat support apa door prize kemudian
1: juga.
0: Ada Sarnafil, beberapa tenda bazar juga dari teman-teman Sosro dan juga Prima.
1: Oke, nah, menarik dapet, ya. Kegiatannya ini jadi memang sengaja untuk masyarakat Cimahi juga yang terlibat di sana begitu.
0: Betul, ya dari Cimahi, oleh Cimahi dan untuk Cimahi.
1: Baik. Tapi kalau pengunjung siapa saja kalau gitu.
0: Tidak menutup kemungkinan dari beberapa negara tetangga ya, mungkin dari KBB, dari kabupaten, dari Kota Bandung, silakan bisa kita tunggulah kehadirannya di Paris Festival 2026.
1: Baik. Tadi sudah disampaikan perihal tampilan-tampilan yang juga akan diselenggarakan begitu. Berikut juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh banyak orang juga ya, kayak senam bersama, kemudian juga ada
0: jalan santai
1: gitu. Rutenya satu. Jadi.
0: Itu satu kelurahan ya.
1: Satu
0: kita
1: kelurahan.
0: Keliling. Kalau dihitung kemarin sekitar 1,5 kilometer lah.
1: Wah, ini
0: enggak terlalu jauh sih.
1: Iya. Artinya ini kan harus ada istilahnya simulasi untuk kemacetan dan lain sebagainya. Ini koordinasi dengan pihak
0: kita,
1: keamanan dan Dishub misalkan Kang Ares.
0: Betul. Kita udah koordinasi juga dengan teman-teman di kelurahan Cibubur
1: Cibubur.
0: Nah, dalam hal ini ada Babinmas, Babinsa dan juga teman-teman Linmas. Itu kita libatkan dengan beberapa teman-teman dari Karang Taruna.
1: Baik. Oke. Jadi
0: kita sinergi lah gitu, alhamdulillah dari masyarakat dan untuk masyarakat.
1: Oke, sementara ini prosesnya sudah sampai mana Kang Ares?
0: Ini sebetulnya sudah di 70% ya,
1: 70%.
0: Tinggal hari H saja sih. Cuma memang kita masih koordinasi dengan beberapa talent dan juga yang lainnya lah. Jadi sekitar 30%-an lagi kita menuju ke tanggal 29 Agustus.
1: Baik, jadi saat ini tinggal beberapa persen lagi ya menuju ke rampung. Namun apa yang kira-kira masih kurang begitu buat Kang Ares?
0: Kita masih lobby-lobby sponsor ya.
1: Tetap
0: jadi
1: ya,
0: di luar yang
1: dari
0: tadi,
1: sisi pendanaan begitu.
0: Betul, karena ada beberapa juga dari sifatnya donatur, dari individu, anggota dewan, kemudian ada beberapa juga perusahaan, pabrik yang ada di sekitar Cimahi juga akan mendukung dari kegiatan ini seperti itu. Maka jadi ini karena serba efisiensi dan memang benar-benar tidak pakai APBD dan zero budgeting, ya gimana caranya kita nih mau tekar gitu kan, mencari anggaran. Selain memang ada dari bazar juga ada sih ya, dari sewa menyewa bazar, kemudian dari kupon undian door prize ya, jalan santai juga ada gitu. Jadi bisa untuk menutupi operasional dari kegiatan ini.
1: Oke.

0: Nah, sehingga menjadi penyelenggara ini siapa? Lebih ke disebut Parpora ataukah
1: teman-teman Karang Taruna RW 1 sih. Kita lebih ke support ya. Kita lebih ke support untuk di lapangan, teknis dan sebagainya memang teman-teman Karang Taruna RW 1. Cuma tetap mereka kan harus didampingi nih ya kan, gimana dalam proses promosi, publikasi dan sebagainya kan.
0: Koordinasi dengan
1: mereka masih ini ya. Jadi kita bantu lah seperti itu dalam hal ya promosi dan publish ya seperti
0: sudah
1: itu.
0: Barang tentu antusiasme dari masyarakat Cimahi bagus mungkin ya Kang.
1: Alhamdulillah bagus karena kita juga dibantu oleh teman-teman Diskominfo dalam hal ini Instagram Cimahi Kota gitu kan, untuk publish dan promosi kita dibantu juga oleh mereka.
0: Oke.
1: Jadi walaupun acaranya ya punten tingkat kelurahan lah, tingkat RW, tapi kita dibantu untuk tingkat kota seperti itu.
0: Oke. Jadi sehingga di tingkat kota juga mengetahui gitu ya kegiatan.
1: Betul.
0: Oke. Nah ini kali pertama untuk Faris Festival
1: betul,
0: ini.
1: Betul, ini kali pertama karena terus terang udah beberapa tahun ini kita masih mencari ikon ya. Ikon Cimahi itu kan mau apa nih branding-brandingnya kan.
0: Oke. Sejauh ini kan Cimahi itu lebih ke kota kreatif gitu kan ya.
1: Betul, kota kreatif, kota urban, kota hijau, kota tentara. Dan kita juga punya kampung ada Cirende gitu kan. Nah, dari situlah kita mau coba munculin nih ikon-ikon baru kan.
0: Selain tadi jadi sengaja ini mau coba mencari kira-kira kategori lainnya gitu ya. Kampung adat Cirende sudah jelas kan?
1: Sudah jelas.
0: Otentiknya gitu ya dengan
1: heritage-nya sudah jelas. Kota tentaranya sudah jelas. Kita coba cari ikon-ikon baru. Kalau di event kan kita udah tahu ya ada beberapa event di kita ada misalkan Pasanggiri upacara ada itu rutin kan tiap
0: agenda
1: ya? Gitu kan. Kemudian ada Cirende Festival, ada apa namanya heritage gitu kan. Ada juga EWIC, ekowisata Cimenteng atau ekowisata Cimahi. Ada juga Pasar Awi Campernik gitu kan. Ada tadi Pasar Musik Cimahi, ada Cimahi Street Festival. Jadi ini kita coba munculin baru, mudah-mudahan Paris Festival ini konsisten lah gitu kan. Konsisten untuk tahun ini dan tahun kedepannya kita coba pertahankan.
0: Continue gitu ya.
1: Continue.
0: Baik. Tapi kalau misalnya Kang Ares bisa di-spill untuk Pasir Ipis ya berarti ya?
1: Pasir Hiris. Hiris kan jadi Hiris.
0: Ya. Paris. Nah, Paris. Pasir Hiris ini kampung. Apa? Ya. Dari sisi mungkin apa ya? Kemenarikannya begitu apa kira-kira?
1: Ini Pasir Hiris ini hebatnya adalah mereka terbelah oleh jalan tol. Jadi di antara tol apa namanya? Purbalenyi ya. Itu tepatnya di belakang rest area kilometer 125. Itu daerah Cibeber ya, KM 125 itu ya. Itu jelas kehebatannya itu ya terbelah oleh jalan tol. Kemudian mereka itu Kampung Pasir Hiris ini sebetulnya terbagi dua juga. Sebagian wilayahnya di Kabupaten Bandung Barat, sebagian lagi di Kota Cimahi. Tepatnya di RW 1 Kelurahan Cibeber gitu. Dan mereka masyarakatnya urban sebetulnya. Ada masyarakat asli dan juga pendatang. Dan di pendatangnya ini pun macam-macam. Ada orang Betawi, ada orang Jawa.
0: Multi-etnis.
1: Karena ada kan Cimahi kan kota tentara itu ya, jadi mereka ya ada yang menetap di sana, kemudian ya dari pekerjaannya sebagai TNI.
0: Dari situlah ya, jadi heterogen gitu ya.
1: Heterogen akhirnya.
0: Dan kemudian kalau dari sisi mungkin seni, budaya, keunikan tersendiri dari kota Cimahi yang muncul begitu, dari maksudnya Pasir Hiris ya.
1: Kampung
0: Pasir Hiris ini munculnya seperti apa?
1: Kalau seni budayanya banyak. Paguran pencaksilat ada di
0: untuk
1: sana.
0: Seninya. Ya
1: kan? Kemudian sanggar tarinya ada. Kemudian tadi yang saya bilang, sanggar karawitan, baik Jawa maupun Sundanya ada. Kemudian komunitas dance ya. Baik yang secara modern maupun yang klasik ada itu. Kemudian di kita punya kafe juga ada di sana. Kemudian memang berbatasan dengan kelurahan Cibeber juga sama. Jadi potensinya sangat banyak sih kalau di sektor kebudayaan. Pariwisatanya kita punya Situ Cisepan di sana. Kemudian ada juga perumahan yang klasik lah udah lama itu namanya Dream Hill. Dream Hill itu kalau dari jalan tol kelihatan di atas tuh bukit bukit bebatuan ada perumahan besar ya. Di situ ya pun jenderal-jenderal semua punya rumah di sana, okay, kan, di Dream Hill gitu. Kelihatan kalau dari pinggir jalan tol ada Dream Hill.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi multi lah, multi potensi,
0: banyak potensi ya.
1: Kampung Pasir Riris ini. Makanya sangatlah wajar kalau kita sebut, kita buat ikon event di sana namanya Paris Festival alias Kampung Pasir Riris Festival.
0: Nah, gitu. Menarik sekali ya. Ini juga pertanyaan mungkin muncul dari netizen yang saat ini menyimak obrolan kita nih, Pak Kasih ya. Nah, ini katanya akun Nyong ya. Kenapa Paris? Apa hubungannya sama Cimahi? Silakan.
1: Iya, betul. Kita mencoba memunculkan ikon sih pada intinya ya, karena Sunda itu adalah punya kirata ya, dikira-kira tapi nyata. Jadi akhirnya karena ada Kampung Pasir Riris itu, kita bikin branding Paris. Paris itu singkatan dari Pasir Riris, karena tempat lokasinya nanti di wilayah Kampung Pasir Riris, RW 1 Kelurahan Cibeber.
0: Baik.
1: Kita hanya mencoba memunculkan ikon. Sambil saya juga kadang-kadang ngecek ya di googling ya, ada nggak ini event seperti ini. Memang ada, kalau Paris Street Festival ada.
0: Nah, itu di Paris mungkin.
1: Itu di Paris, di Prancis. Benar, yang benernya ya.
0: Bukan
1: di Cimahi. Nah, saya cek Paris Festival tidak ada. Saya cobalah. Ya udah, kita kasih branding ini Paris Festival alias Kampung Pasir Riris Festival. Adanya di Cimahi. Makanya saya bilang, mudah-mudahan ini konsisten ya untuk tahun-tahun berikutnya. Walaupun ya mohon maaf, di tengah efisiensi anggaran, kita tetap berpikir mutar otak untuk motekar alias kreatif lah.
0: Baik, oke. Jadi di situ ya penamaan Paris karena ada hubungannya dengan Pasir Riris.
1: Kampung Pasir Riris.
0: Kampung Pasir Riris, menarik nih. Betul. Dan kemudian untuk si mata acaranya tadi sangat-sangat penuh ya.
1: Betul.
0: Sampai malam hari gitu ya. Sampai malam hari. Bahkan mungkin ini karena ada wayang golek, apakah sampai dini hari?
1: Enggak, kita cuma sampai pukul 23.30 lah.
0: Okay.
1: Sebelum jam 12 sudah selesai, karena konsep wayangnya juga lebih ke bobodoran.
0: Simple gitu.
1: Tidak
0: ya.
1: Tidak semalam suntuk. Karena ya capek juga sih ya kalau sampai subuh kan nih. Soalnya kita mulainya dari pagi ya, dari jam 6.30 mulai jalan santai dan senam. Jadi kita coba range waktunya enggak terlalu malam banget lah gitu.
0: Baik. Oke, masih dari akun Nyong. Terima kasih, hatur nuhun informasinya. Cenah sami-sami mohonnya. Silakan kalau misalnya ada yang mau pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar kegiatan acara. Baik, ini ada yang bertanya kembali Kang Aris mengenai tempat acaranya di mana, silakan disampaikan.
1: Tempatnya deket sih sebetulnya, kalau dari tol itu tinggal keluar tol Baros ya. Tapi kalau di pinggir tol itu udah kelihatan di rest area 125, tepatnya di belakangnya banget lah, di belakang rest area 125. Tapi lebih tepatnya di RW 01 di Kampung Pasir Riris, RW 01 Kelurahan Cibeber. Nah, itu ada lapang poli di situ, tapi di pinggir-pinggir lapang poli itu ada lahan-lahan kosong, jadi terlihat seperti lapang bola, jadi agak besar, makanya kita berani bikin acara di situ gitu kan. Jadi agak luas memang lokasinya.
0: Baik.
1: Di daerah Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
0: Baik. Ini terbilang strategis untuk wilayah.
1: Sangat strategis.
0: Strategis ya, dan bisa di apa namanya? Gampang dicari oleh gitu.
1: Gampang
0: ya.
1: Dicari.
0: Oke. Baik. Nah, kemudian Kang Ares selaku apa ya? Berarti dari Disbud Parpora ya. Artinya kan juga mengayomi para seniman lokal dan juga para pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah. Artinya festival ini memang diharapkan untuk bisa mewadahi para seniman itu.
1: Justru harus mendongkrak perekonomian, ya kan? Ini jelas kalau dari perintah Pak Prabowo kan kemarin juga, kita bikin kegiatan event apapun mudah-mudahan bisa mendongkrak perekonomian. Makanya kita undang tuh teman-teman dari UKM. Tapi tetap win-win solution. Mereka nggak begitu aja buka bazar atau tenan, tapi bisa membantu dari sektor, misalkan kita rereongan nih, atau sifatnya berbayar, tapi kan untuk operasional juga, biar UKM-nya
0: berjalan,
1: tetap hidup, harus ada aktivitas dong, gitu kan. Selain tadi ada tablik akbar, ada parade band, perform band, sampai malam ada pagelaran wayang golek. Jadi benar-benar ya, itu acaranya dari kita, oleh kita, untuk kita. Tetap intinya nanti mendongkrak perekonomian. Biasanya kita di akhir acara tuh ada sifatnya laporan omset ya. Apa yang saya lakukan di Sarmuci ya, di Pasar Musik Cimahi, rutin yang tiap sebulan dua kali itu juga tetap ada laporan omset ya kan. Kita alhamdulillah bisa dalam sekali Sarmuci saja bisa sampai 50 juta sampai 60 juta.
0: Naik.
1: Dalam satu hari itu enggak lebih dari 8 jam.
0: Ya, ya itu kan? Kegiatan rutin ya.
1: Rutin.
0: Dua apalagi, kali dalam satu bulan begitu.
1: Satu bulan dua kali.
0: Satu bulan.
1: Apalagi ini kan yang sifatnya event dan memang dari pagi sampai malam, jadi saya kira akan lebih dari 100 okay. juta mudah-mudahan.
0: Apakah nanti direncanakan ini di set juga akan seperti Sarmuci begitu di satu bulan dua kali atau bagaimana?
1: Kalau di setting tiap bulan sih kayaknya nggak akan mungkin ya.
0: Ini bentuk event yang agak besar gitu ya.
1: Agak besar, pasti kita settingnya untuk event tahunan. Jadi mudah-mudahan jadi event tahunan Kota Cimahi gitu. Jadi kita coba komitmen lah mudah-mudahan tahun depan, walaupun sekali lagi di tengah efisiensi anggaran kita harus coba muter otak gimana caranya kita konsisten tahun depan ada lagi.
0: Tapi itu. Optimis Kang Aris dengan
1: kalau saya optimis ya
0: pelaksanaan ini.
1: Optimisnya karena kenapa? Karena posisi apa branding itu kan mengatasnamakan kampung gitu kan.
0: Yeah.
1: Kampungnya ya standby di situ. Ya otomatis kita dengan konsep acara walaupun minimalis atau middle ya atau besar sekalian ya tetap posisinya akan di situ ya kan. Terus saya lihat teman-teman Karang Taruna emang luar biasa ya, luar biasa berjibaku mereka menjual kupon door prize itu murah loh, cuma 10.000.
0: Iya, iya.
1: 10.000 itu door prize-nya aja paling besar sepeda listrik, ada TV berwarna, kemudian ada juga mesin cuci, kipas angin dan hadiah elektronik lainnya.
0: Okay.
1: Jadi luar biasa kan mereka berjibaku berkeliling yang menjual kupon door prize sangat dan sangat murah cuma 10 ribuan dan juga bazar sekarang udah full. Udah full penuh sekitar 50 tenan. Jadi ya saya kira dengan potensi Karang Taruna itu aktif ya dan memang membantu juga guyub ya mereka gotong royong. Saya kira mudah-mudahan tahun depan bisa terselenggara lagi Paris Festival ini.
0: Terbukti ya sekarang kurang lebih sekitar 70%, artinya kan sudah mereka mampu begitu ya.
1: Tinggal memantapkan.
0: Artinya ke depannya mandiri bisa begitu ya Kang.
1: Sebetulnya bisa, harusnya bisa.
0: Okay.
1: Yang lain juga memang biasanya setelah 2-3 tahun kita lepas. Kita lepas mereka bisa mandiri.
0: Oh, baik. Oh, jadi memang seperti itu cara kerjanya.
1: Seperti
0: ya?
1: Itu, harusnya begitu. Dan yang udah kita lakukan tuh ya kayak Pasar Awi Campernik itu awalnya kan kita bina-bina kesana kita lepas ya kan. Ya, ini juga yang Cirende Festival juga sama.
0: Awalnya di Sbut Barpora hadir ya, gitu di situ.
1: Kesananya mereka bisa ini sendiri ya.
0: Lalu setelah beberapa kali kegiatan begitu, artinya Disebut Parpora lepas itu, kemudian bagaimana posisi Disebut Parpora?
1: Paling
0: monitoring.
1: Tetaplah kita bantu juga legal formal rekomendasi. Kan tetap kalau perizinan itu kan harus ada rekomendasi acara, surat rekomendasi acara dari Dinkes, dari Satpol PP Damkar, dari Disebut Parpora itu yang hal-hal legal formal itu pasti kita bantu lah.
0: Baik, Kang Aris kan harapannya tentunya tidak hanya di Pasir Hiris ini, tapi juga berlanjut ke tempat-tempat lain di wilayah Cimahi. Tapi, nah begitu. Kalau misalnya menurut Kang Aris sendiri, step seperti apa yang harus dilakukan kalau misalkan ada yang berminat dari kampung sebelah misalkan ya, atau masih dalam wilayah Cimahi pengen juga seperti ini?
1: Simpel sih sebetulnya. Dicek dulu keberadaan kawan-kawan misalkan okelah atas nama Karang Taruna atau apa. Dicek dulu bikin event apa nih gitu. Apa potensi apa yang berkembang di masyarakatnya.
0: Baik.
1: Ya, nanti munculin ikon tuh. Kalau yang biasa-biasa misalkan pasang gereja ipong kan itu udah sering banget ya, banyak kan tiap IO ngadain pasang gereja ipongan, festival jaipong atau pencaksilat juga pasang giri pencaksilat itu banyak banget. Tapi kalau munculin ikon gitu kan ada pembeda gitu kan. Nah, misalkan Cimahi Heritage Jazz Festival itu belum ada. Kan? Misalkan daerah Cimahi Lewi Gajah misalkan bikin kegiatan Lewi Gajah Pop String Festival misalkan atau apalah. Ya, itu kan hal-hal yang memang brandingnya belum ada ya boleh-boleh saja.
0: Iya, jadi harus sekreatif mungkin begitu ya.
1: Saya menginginkan kreatif karena ya tahu sendiri Cimahi itu kota kreatif.
0: Okay.
1: Di tengah wilayahnya yang kecil, mm-hmm. tapi kita punya SDM yang hebat-hebat sebetulnya.
0: Baik.
1: Cuma ya itu kadang-kadang ada yang malu-malu, nggak mau sowan ke dinas, aduh izin, era, dan sebagainya. Kan?
0: Baik, baik.
1: Padahal nggak harus seperti itu, toh kita mah terbuka ya.
0: Okay, okay.
1: Kita terbuka, tinggal datang ke Pemkot, gedung B, lantai 2, mau ketemu saya atau ketemu siapapun, silakan. Kita ngobrol bareng, Pak, gini, kita ngobrol, kita punya ikon nih di Anu, ada potensi Anu, dan sebagainya. Oke, kita cek ke lokasi, barulah kita pikirkan mau event apa nih yang akan kita laksanakan.
0: Baik, iya. Gitu. Berarti ini bisa dibilang sebagai blueprint yang pertama begitu Kang Ares ya.
1: Baru pertama.
0: Bagi penyelenggara acara dengan non-budgeting begitu.
1: Betul.
0: Ya. Artinya mereka sudah mandiri, harus mandiri begitu,
1: harus
0: ya, mencari
1: mandiri.
0: Biaya sendiri sehingga
1: betul.
0: Ya membuat kegiatan dengan tanpa biaya begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Artinya mengusahakan sendiri begitu.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau misalnya berhasil kedepannya akan meluas ya Kang Ares ya.
1: Ya harusnya begitu ya.
0: Kalau
1: awal-awal ini sudah mandiri, enak banget.
0: Mm.
1: Mereka udah bisa belajar dong. Komposisi timnya juga udah benar-benar solid, ya kan? Mereka udah membuat PIC A, PIC B, sampai LOA, BC, artis, talent, dan sebagainya.
0: Naik.
1: Itu sangat luar biasa. Malah sekarang tuh, yang tanggal 22 ini ada RW 3 Fest tuh, Kelurahan Padasuka.
0: Yeah.
1: Mereka lebih hebat lagi mengundang artis nasional. Ada Rizky Febian, ada juga Sal Priadi. Itu nanti di tanggal 22 Agustus itu ada RW 3 Fest. Itu di kita loh, di Lapang Brigif tepatnya. Emang berbayar tiketing, tapi kami apresiasi apa? Bentuk
0: mereka
1: inovasi
0: berani
1: mereka.
0: Gitu ya?
1: Mereka berani nge-branding RW 3 loh, RW 3 Fest. Tapi mendatangkan artis nasional. Dan ternyata mereka pun tidak ada event organizer. Yang res acara hanya anak-anak Karang Taruna itu kan.
0: Oke, nah, dikelola benar-benar
1: dikelola oleh
0: masyarakat begitu ya.
1: Masyarakat dan juga ketua RW-nya
0: gitu,
1: turun langsung. Nah ini hebatnya. Tanggal 22 RW 3 Fest, tanggal 29 Paris Festival. Itu jeda satu minggu, dua-duanya itu benar-benar event dari masyarakat.
0: Baik.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, kerennya. Berarti motekan masyarakat
1: Cimahi. Jadi benar-benar nggak mengandalkan APBD loh.
0: Oke. Okay. Jadi ini masyarakat Kota Bandung sekitarnya, terutama Cimahi ya. Silakan Anda bisa berbondong-bondong dan hadir di tanggal?
1: Tanggal 29 Agustus, hari Sabtu.
0: Di
1: RW 1, tepatnya di Kampung Pasir Hiris, RW 1, Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi.
0: Baik, terakhir mungkin menegaskan kembali Kang Ares harapan atau mungkin juga disampaikan kembali ajakan kepada masyarakat pendengar di mana saja berada untuk hadir di acara. Mangga, silakan.
1: Ayo hadir dan saksikan untuk masyarakat Cimahi dan juga Bandung Raya serta Jawa Barat umumnya. Hadir dan saksikan, datang ke Paris Festival 2026 atau Kampung Pasir Hiris Festival ya. Pada tanggal 29 hari Sabtu 29 Agustus 2026 di Lapang Poli Kampung Pasir Hiris RW 1 Kelurahan Cibeber Kota Cimahi. Banyak sekali mata acaranya, mulai dari pagi hari jam 6.30 sampai jam 23.30. Pagi ada apa aja? Nanti di situ ada jalan santai, bagi-bagi door prize dan big prize ya.
0: Big prize.
1: Ada sepeda listrik, mesin cuci, kemudian TV berwarna dan alat-alat elektronik lainnya. Kemudian nanti setelah itu ada juga tablik akbar yang akan diisi oleh Al-Mukarom Bapak Ustadz Epi Effendi ya. Dan juga nanti setelah Bada Lohor lanjut lagi ada parade band. Ada juga tampilan dari seniman-seniman lokal ya. Pencaksilat, tari-tari jaipongan, tari klasik, karawitannya ada, gamelan dan sebagainya sampai pukul 5 sore.
0: Baik.
1: Bada Isanya ada lagi nih, jangan lupa hadir. Selain nanti dibuka oleh Rampak Kendang, ya, ada dancer dan juga malamnya di acara puncak ada wayang golek Bobodoran. Sebelumnya ada juga penampilan lawak dari Yujeng Handsome, artis nih ya, Yujeng Handsome dan juga Iki Kuceluk, preman pensiun. Nah setelah itu baru pagelaran wayang golek Bobodoran dari Ki Adi Kontea Kosasi Sunaria sampai pukul 23.30. Ayo nonton, jangan sampai nggak datang ya, karena ini adalah gratis. gratis. Nah.
0: Silakan ya Anda untuk datang ke Paris Festival 2026. Terima kasih Kang Ares Tudiansa.
1: Sami-sami Kang Benny.
0: Sudah hadir di Studio Perempat RI Bandung. Hatur nuhun. Sukses selalu.
1: Amin.
0: Ya, sehat selalu juga Kang Ares ya. Terima kasih. Demikian Kaum Dangu obrolan kami bersama dengan Kasih Kebudayaan Disbud Parpora Kota Cimahi. Ares Tudiansa SBD di Studio Perempat RI Bandung. Saya Benny Ardiansa undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widujeng siang kaum dangu merobat RRI Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah tapang di sarang sim kuring pun Beni Herdiansyah. Nyarangan dari kaum dangu sadayana seperti biasa. Insyaallah ada obrolan kacida, obrolan komunitas cinta budaya. Dan kali ini kacida hadir kembali tentu saja menemani Anda dengan obrolan yang menarik. Dan kaum dangu merobat RRI Bandung, ini kota Cimahi merupakan salah satu kota yang memiliki keseriusannya dalam menjalankan amanat undang-undang ya terkait pemajuan budaya lokal. Nah, saat ini kaum dangu perempat RRI Bandung di ujung telepon sudah terhubung dengan Ibu Siti Yanti Abintini, Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua DKKC dari Kota Cimahi. Nah, topik yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini adalah DKKC sebagai ruang kolektif dan juga wadah seniman Cimahi. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tamu wilujeng siang, sampurasu.
2: Rampe.
1: Kumaha wartosna damang Teh Yanti.
2: Alhamdulillah, Kang. Aduh, panas.
1: Laras-laras. Itu di Teh Siti atau nami Teh Yanti? Gua abis disebutnya.
2: Teh Yanti aja lah, ke pasaran.

0: abdi teh dipersangkan jantan sekretaris DKKT.
1: Mohon, mohon.
0: Ini Pak Ketua Anu Sate Acana teh Bapak Hermana HMT, jantan kapakar anjeunna sareng-rengrengan. Selaku budaya di Kota Cimahi mertantan pun panginten Kang kapribados nya alhamdulillah amanah anu luar biasa lah Kang.
1: Laras, alhamdulillah wilujeng teh, mudah-mudahan langkung majeng kapayuna nya dina ngokolakeun seni budaya anu aya di wewengkon Cimahi sabudeureuna kitu nya teh nya. Oke, Jawa Barat mohon. Tah, saeueur pisan kagiatanna rupinama sapertos kamari aya nya kegiatan abna-abna teh aya aya ngarek cai teh. Mohon, terus aya lomba, aya pasanggiri, seueur deui aya kegiatan-kegiatan sanesna. Teh sanes ieu mangrupikeun mohon tujuannya mangrupikeun ruang kolektif oge wadah seniman untuk masyarakat Cimahi begitu nyatanya.
0: Mohon.
1: Mohon tiasa digambarkeun.
0: Mohon hatur nuhun Kang panjenengan tiasa didugikeun sate acana DKKC teh sate acana mah namina teh DKC sareng DSB Kang.
1: Oke, okay,
0: mohon Cimahi Dewan Budaya Cimahi jantan di Robi jantan DKKC. Ya, alhamdulillah ku para inohong-inohong budaya anu aya di Kota Cimahi terus dikembangkeun terus dikolaborasikeun kanggo urang teh ngaimplementasikeun undang-undang pemajuan kebudayaan sareng peraturan daerah pemajuan kebudayaan lokal Kang.
1: Mohon.
0: Sanajana dugi ka dibentuk tercipta di nami anu enggal tapi anu kapungkur tetap wadahna mah da eta-eta keneh mun nami unggul Kang panginten.
1: Anu lebih mah
0: Dewan Kebudayaan Kota Cimahi wadah karempel para pelaku budaya sareng para komunitas sangga sarpaburon. Alhamdulillah dipercantan oge ku pemerintah Kota Cimahi teh 2 tahun kapengker teh mengelola hibah tersendiri Kang
1: kanggo
0: ngembangkeun kumargi di Kota Cimahi oge kami ditingali mah ku sanes kota kabupaten sanes panginten Kang mun saalit wilayahna teh jantan objek-objek wisatana kirang jantan ayeuna teh digeber teras kanggo ningkatkeun kualitas SDM-na.
1: SDM
0: di bidang budaya.
1: Laras-laras
0: anu dikirim ieu teh salah satu kanggo ningkatkeun oge pangrojong karena pendapatan asli daerahna Kang.
1: Nah, laras mohon.
0: Wisatana kirang tapi pelaku budaya nanti asa ngembangkeun budaya lokalna mudah-mudahan ieu tiasa mempertahankan, mengembangkan, ngabinakeun sareng ngamanfaatkeun kebudayaan nu aya di Kota Cimahi.
1: Laras,
0: sesuai dengan undang-undang pemajuan kebudayaan.
1: Mohon-mohon.
0: Panginten di Cimahi oge dirunut karena undang-undangna aya 10 OPK Kang, 10 objek pemajuan kebudayaan.
1: Laras.
0: Aya sadayana di DKKC. Antawisna dinas fitur kepengurusan teh aya nu disebutna komite manuskrip, adat istiadat sareng ritus, ieu mah seueur maestrona Kang alhamdulillah aya regenerasi tapi maestrona teh punjulna menghiji Kang.
1: Laras.
0: Tiasa aksara Sunda buhun 7 jenis aksara Sunda Kang.
1: Wah, mohon filologi teanya tanya.
0: Inohong napisan jantan pakar.
1: Laras.
0: Mohon teras kaduana aya komite permainan tradisional.
1: Laras, mohon.
0: Teras aya komite pengetahuan sareng teknologi tradisional. Nah, ieu lebet kana bidang manuskrip Kang.
1: Manuskrip.
0: Bidang manuskrip bidang literasi budaya Kang lebetna.
1: Literasi Eta, budaya. Mohon.
0: Teras aya deui nu lebetna bidang pertunjukan. Nah, ieu seni pertunjukan Kang.
1: Laras. Terus
0: antawisna komite musik, komite pencaksilat, komite tari, komite seni teater, terus padalangan. Nah, sama antawisna dilebetna karena bidang seni pertunjukan.
1: Semuhan.
0: Terus struktur teh aya bidang media baru Kang, media baru sareng seni rupa.
1: Laras.
0: Media baru teh dilebetna teh aya komite film, komite video sareng animasi. Sareng komite seni rupa.
1: Laras.
0: Nah, alhamdulillah komite-komite teh garabung. Bahkan sate acan nama Kang, sate acan menuju COVID Kang, menuju COVID kan sesuai kegiatan secara virtual.
1: Laras.
0: Virtual, walaupun kondisi COVID kan ari pelaku budaya makan ketiasa cariknya teras kreasi. Alhamdulillah.
1: Laras, mohon.
0: Diinstruksikan ku pemerintah.

0: oge kondisi COVID, tapi aya we ide-ide cemerlang nate. Dan kan diselenggarakeun acara-acara kebudayaanana secara virtual. Alhamdulillah waktu sarita oge bantosan-bantosan kanggo pelaku budaya mengalir saat pandemi. Kita ngayakeun 1000 sembako Kang. Bantosan tunai juga. Datana masih sadaya masih manual Kang, kacan sadaya padu. Nah, alhamdulillah ayeuna mah Kang bekerja sama terasa sareng pemerintah kota dina hal ieu mah sareng Dinas Kebudayaan Pariwisata Olahraga dan Kepemudaan.
1: Laras.
0: Terus dulu aplikasi sadaya padu Kang.
1: Laras mohon.
0: Sistem data kebudayaan terpadu. Dan kan upami pelaku budaya sareng komunitasna priyogi surat keterangan terdaftar terus anjeunna gaduh identitas pribadina klik aplikasi sadaya padu diinput we kete upami komunitas sareng paguron sanggar ke kaluar otomatis surat keterangan terdaftar Kang.
1: Laras mohon.
0: Surat keterangan terdaftar itu kan santos dipriyogikeun ku para komunitas pelaku budaya Kang. Contohna pilih Kapayun atau nabi ayun aja ngajungkan proposal kebudayaan menuju ayun atau erlah lah gitu. Berkaitan batasan mana eta diperiodikan. Sekarang utami Kang mau pribadi nama keluar kartu pelaku budaya Kang.
1: Mohon.
0: Kertas KTP identitas
1: gitu.
0: Diri.
1: Oh terus gitu. Ayah ya tanya di Cimahi mana tanya seperti itu. Gitu.
0: Ayah Kang mau kartun di Cimahi.
1: Lajeng manfaatnya kanggo pelaku kesenian atau nanti pelaku seni begitu ya tanya
0: pelaku budaya
1: mohon
0: pelaku budaya mah luas tanya Kang.
1: Laras.
0: Nah upamnya anu terus gaduh kartu pelaku budaya teh salah sawiosna upami aya program kegiatan seperti sertifikasi kemudian bintek pelaku budaya kanggo ningkatkeun karya sareng sanesna eta diikut sertakeun jantan peserta Kang.
1: Eta saya pisannya mohon.
0: Nah kamari sertifikasi kamari tahun kemarin ayah pun bintek kanggo para pelaku budaya ku narasumber hebat lah gitu. Sapertos kumaha kanggo promosi karya seni na macam gitu dipastikan wawasanana. Nah dinten ayeuna Kang anu gaduh kartu pelaku budaya miringan kanggo sertifikasi ke Jakarta.
1: Oh gitu aya acara naon di Jakarta teh bimtek
0: teh naon aya di Jakarta teh miringan sertifikasi pelatihan.
1: Oke
0: di bidang teater,
1: teater
0: di bidang koreografer
1: sekarang
0: di bidang musisi Kang aya teh
1: mohon
0: ngariring gitu didaftarkeun gratis Kang
1: kerja
0: sama dengan Pemkot ditanggung sadayana ku Pemkot
1: perencanaan
0: kebudayaan pelaku budaya ngiring
1: mohon ke Jakarta geningan dugikeun ke Jakarta nya tapi
0: di Jakarta mah aku Kang seueur ieuna
1: seueur kegiatan
0: mohon kan sareng kementerian pusat oge Kang
1: sareng
0: kementerian pusat oge kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset itu gitu. Ya alhamdulillah lah terasan kolaborasi dina sadayana kegiatan. Lajeng program kerja anu tahun ayeuna teh nuju terus direalisasikeun cayah oge Kang. Pelaku budaya teh seueur lah gitu.
1: Kamari
0: Juni atau ngaruah-ruah ngaramekeun hari ulang tahun Kota Cimahi. Program anu kadua na kahijina program namusda atos dilaksanakeun tahun 2023. Program anu kaduana eta dalam rangka milangkaela ulang tahun Kota Cimahi anu ka-22. Jadi nyate aya
1: ngalokacai
0: ngarakcai
1: mohon laras
0: mohon
1: terus seueur pisan teh nanti kegiatannya alhamdulillah seueur pisan nya mohon
0: dinten ayeuna abdi nembe uih Kang di Gunung Bohong ngayakeun sanes tukang ngabohong
1: mohon Gunung Bohong mun ingat
0: Gunung Bohong mohon ngayakeun sasarengan sareng para winohong budaya
1: laras.
0: Hari Masyarakat Adat Internasional
1: nah iya mohon menarik sekali teh Margi Cimahi memang aya dina ruang lingkup atau nampi wilayah oge aya kampung adat Cireundeu ya. Keterlibatan DKKC sendiri seperti apa teh? Apakah juga membina, memandu masyarakat adat ataukah bagaimana? Nih, Mangga, silakan.
0: DKKC kan jantan wadahnya Kang.
1: Mohon,
0: mohon. Upami Cireundeu makan atau budayana atau di kapungkur.
1: Laras, laras, mohon.
0: Jantan bermitra.
1: Oh, bermitra.
0: Mohon, mohon. Kemari orang sasarengan kanggo melestarikan, ngembangkan, ngemanfaatin kebudayaan anu aya di Kota Cimahi, utamina kampung Cireundeu anu tos lami. Kamari minggon kamari kan ti kaping 3, kaping 4, kaping 5 atus diayakeun kegiatan adat di Cireundeu teh
1: 4
0: tahun kan.
1: 4 tahun laras-laras
0: gitu. Itu ya alhamdulillah. Pemangku jabatan, pemangku pejabat, sareng tokoh masyarakat, tokoh anu sanesna nu aya di Cimahi di areuleum haladir sadayana alhamdulillah. Namun eta mah kedah teras dipertahankeun Kang.
1: Mohon.
0: Makanan nasi anu tokohna sanes nasi.
1: Mohon rasi tehnya tehnya.
0: Rasi beras singkong gitu. Jantan singkong teh diolah jantan beras.
1: Nah,
0: kemudian sarang seueur aneka tuangan kan cina singkong teh.
1: Laras, laras.
0: Unik lah.
1: Gitu. Seueur pisan keunikannya.
0: Seueur pisan.
1: Mohon, mohon. Gitu.
0: Nah terus ayeuna teh nuju ngembangkeun kaulinan barudak kan.
1: Mohon.
0: Kaulinan barudak kan ayeuna teh ku gejek teh menitos sapertos makanan sehari-harinya kan ya.
1: Iya. Mohon laras pisan.
0: Nah, DKKC panginten mengikis hal-hal yang dampaknya anu kirang sae kaulin deui kanu kapungkur lah kaulinan anu kapungkur.
1: Laras, laras.
0: Kamari atos diayakeun festival kaulinan barudak antar SD sakota Cimahi kan.
1: Sumuhun, sumuhun.
0: Alhamdulillah.
1: Nah. Jantan ieu teh panginten ieu mah jan bisa dibilang di apa yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Yanti ini teh sangat-sangat membantu sekali terutama untuk para pelaku seni dan juga budayanya tehnya dibantos dirojong dina masalah pembinaan dugikeun ka ngayakeun kegiatan bermitra dengan empatnya kementerian begitu nyatanya dugikeun ka Jakarta ya, laras pisan. Jantan ulah aya anggapan aya sababaraha teh nyebatkeun upami dewan kesenian gitu kehadirannya adalah sebagai tangan kanan dari pemerintah saja tapi juga memang sangat membantu pan pada apa namanya faktanya begitu seperti yang sudah dilakukan oleh DKKC.
0: Terus
1: mohon Mangga.
0: Mohon wajah pangintennya Kang ya pendapat ma pro dan kontra
1: kemudian
0: pangintan acan lebet pisan ka DKKC dan tentu acan uninga maksad ma di KKC teh kumaha
1: ya
0: abdi oge sareng-rengan pengurus teh teras Kang utamina aya bidang sareng biro pemitraan nah ieu tugasna teh sangat penting lah Kang biro pemitraan ieu teh sanes wae urang kedah sareng pemerintah daerah, pemerintah provinsi sareng pusat, tapi sareng anu pihak swasta oge panginten.
1: Tah eta priyogi pisan
0: larasnya. Terus dikembangkeun. Nah, kamari atau sareng kabin alhamdulillah kemudian sareng pramuwisata Kang, sareng perhotelan di ditan ayeuna wadahna oge. Bahkan sareng komite sakola Kang.
1: Janten
0: tos aruninga lah di Cimahi upami bade yang ayat tampilan kebudayaan sapertos misalkan ayat perpisahan di sekolah SMA misalkan orang sapertos kemari KDKKC KDKKC dibantos jadi seer sanggar ayat 23 sanggar tari mangga bade ka sanggar mana disorerkeun gitu kan mulang tengah mah aranjeuna langsung oh ka sanggar ieu kontak mangga sanggar ieu dipintonkeun karyana gitu.
1: Laras, laras.
0: Sami sareng kadin sareng kodim oge Kang alhamdulillah sareng kapolres kamari sasarengan dina acara pakoporos oge Kang.
1: Mohon mohon mohon mohon
0: gitu.
1: Saya bisa
0: napak Pasundan
1: napak
0: Patma.
1: Napak jagat Pasundan sanes
0: mohon napak Pasundan
1: mohon
0: jantan ayat program di Polres sasarengan gitu.
1: Oh mohon wah luar biasa
0: menjaga lingkungan melalui kebudayaan.
1: Laras, laras, laras. Nah ini Dewan Kesenian Kota Cimahi kebudayaan Kota Cimahi. Oke, tiasa jantan jalan kanggo silaturahmi nyatanya kekompakan para seniman gitunya. Anu aya di wilayah Kota Cimahi. Tante, upami ngempol ngariung gitu di mana ya tante tempat nanti?
0: Oh, mohon. Alhamdulillah kan atas ayah sekretariat Dewan Kebudayaan Kota Cimahina
1: mohon.
0: Di Jalan Pabrik Aci
1: mohon.
0: Cimahi, Ruko Cimahi Square B09.
1: Laras.
0: Di Kelurahan Cimahi.
1: Di Kelurahan Cimahi kayaknya tanya. Mohon.
0: Terus ayah.
1: Mohon. Tadi teteh
0: alhamdulillah. Rumah kan?
1: Mangga teras teh.
0: Mohon alhamdulillah oge lewat BKKCT atau ngabantos kanggo pelaku budaya nu aya di wilayah kelurahan kecamatan ku difasilitasina sarana prasarana alat gamelan kang.
1: Oh gitu alhamdulillah.
0: BKKCT ka Pemkot jantan di kecamatan-kecamatan emang saalit kecamatan mung tilu terus disimpen alat-alat gamelan jantan tekeda di BKKCT wae upami badhe latihan upami badhe anu caket di kecamatan terus lengkap. Insya Allah panginten IG nuju diupayakan kanggo usulan sarana prasarana oke kanggo di kelurahan kang.
1: Mohon.
0: Mudah-mudahan gitu kerealisasikan.
1: Laras. Ya mohon. Jantan seueur pisan kagiatannya alhamdulillah nyatanya bersinergi dengan OPD dengan pemerintah. Laras-laras. Nah, yang menjadi kendala teh upami ya sekarang yang saat ini dialami selama teteh menjadi ketua begitu yang dirasakan mangga seperti apa kira-kira di wilayah Cimahi sendiri mangga?
0: Laras keterlibatan seacan 100% yang diharapkan
1: gitu
0: kan komisi teras kita orang sadayana teh pengurus teh kedah mensosialisasikan kedah merapat kedah tuan acarang anu sanesna kumargi waktu mung samporet 3 tahun masa
1: baktina
0: ya kedah lupatan ku waktu samporet teh saya teh salah satu kendala na oge kang janten apakah ieu teh kaudat moal program kegiatanana kitu kang ya mudah-mudahan lah walaupun aya kendala-kendala anu masih kene pesimis ka DKKC eta mah resiko lah kang da pendayaan lagi penginten pendapat mah benten-benten
1: namun
0: keras orang pendekatan sarang para pelaku budaya pendekatan sarang para inohong gitu sarang pemerintah sarang swasta dan anu sanesna lah ya kang kendala mah aya wae kang
1: pasti aya kendalanya teh
0: upami ku sasarengan mah diiket insyaallah sadayana tiasa dihadapi.
1: Ah gitu luar biasa. Yang harapan kapayuna teh penginten anu terakhir anu tiasa didugikeun banget.
0: Harapan kapayuna panjen tentang tos BKKC langkung majang para pelaku budaya pagurona kompak sareng sesuai slogan di Cimahi Cimahi ngahiji janten aya slogan deui kanggo para pelaku budayana seniman Cimahi ngahiji
1: terus
0: usulan-usulan atanapi program kegiatan anu teu acan kacumponan urang kacumponan oge engke kapayuna memfasilitasi dina regulasina panginten teras sarana-prasarana na panginten teras kanggo reward kanggo para pelaku budaya reward tu artosna sapertos anugerah kebudayaan.
1: Laras-laras mohon-mohon aduh mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kampanye langkung majeng deui Teh Yanti bersama dengan rekan-rekan di mohon Dewan Kebudayaan Kota Cimahi nya mohon salam waktos kasadayana wilujeng yang ngalaksanakeun kagiatan hapunten sekali deui kaganggu nya teh nya.
0: Sesuai yang mohon apunten
1: sami-sami
0: kekurangan BKKC Cimahi
1: mohon
0: kekurangan di Cilirojong
1: semuanya supada selangkung majeng dari kapayuna mohon teteh hatur nuhun sekali lagi wilujeng mohon mohon wilujeng siang salam kasadayana hatur nuhun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ternuhun. Ternuhun. Alhamdulillah kamu dangu perempat RRI Bandung obrolan kita bersama dengan Ibu Siti Yanti ya, Ibu Siti Yanti Abintini Sarjana Hukum, Ketua DKKC Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Nah, ini DKKC sebagai ruang kolektif dan juga wadah seniman Cimahi. Alhamdulillah banyak sekali informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kota Cimahi yang berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Anda yang merasa orang Cimahi, begitu juga dengan berprofesi sebagai seniman atau budayawan ya, yang juga cinta akan seni dan juga budaya, silakan boleh berkunjung atau bisa merapat mendekat begitu ya ke Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Dan banyak program-program yang bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan kita dan juga tentunya tidak hanya itu kaum dangu perempat RRI Bandung, hadirnya DKKC ini menjadi ajang silaturahmi. berkumpul para seniman, menyatukan visi dan juga tentu saja menjadikan Kota Cimahi lebih baik lagi. Kemudian Promo TV Bandung, kita akan akhiri kacida di kesempatan pagi siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami. Jangan kemana-mana, tetap bersama Promo TV Bandung.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

Tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah. Biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 sampai 60 menit. Tornado biasanya terjadi dalam awan badai yang terbentuk sepanjang front atau batas antara dua massa udara yang berbeda, atau di dalam awan badai supercell. Sebuah yang biasanya dikenal dengan tornado merupakan pusaran angin lokal yang merusak, dipicu awan cumulonimbus. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin Lexus. Angin puting beliung terjadi karena proses konveksi lokal di dalam awan badai dan biasanya berkaitan dengan aliran udara ke bawah yang kuat, terjadi akibat peningkatan kecepatan angin secara tiba-tiba. Badai adalah fenomena cuaca ekstrim dengan angin kencang, hujan lebat, kilat, dan guntur. Terjadi akibat gangguan atmosfer ketika massa udara hangat dan dingin bertemu, menciptakan tekanan rendah yang menarik udara dan menghasilkan badai. Seringkali berbentuk siklon tropis di laut hangat yang bisa merusak infrastruktur. Badai dapat berupa badai petir, badai salju, badai pasir, atau siklon tropis atau topan yang sangat kuat dan berbahaya, disertai kilat dan guntur, dan siklon tropis di sekitar wilayah itu.

0: Warta Pro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo hujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari manusia unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Budaya Bandung.
2: Anda tengah mengikuti UMP.

0: BRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Eh, Ma.
2: Gimana, Pak?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
1: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi.

0: Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
0: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
2: Oh iya ya?
0: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka.

4, Suara Budaya, Bandung. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiyah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiyah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
2: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
1: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
2: Jangan.
1: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?

0: Nih lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
1: Ribet
0: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan dan tentunya mencegah banjir.
1: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.
1: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
2: Ampun, Pak, ampun.
1: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
2: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
1: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
3: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Abang Po, pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus mendatang menampilkan karya seniman Jerman Christopher Lehmfuhl serta seniman Indonesia termasuk Catur Nugroho dan Cia Samsiar. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future, collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat pertukaran gagasan serta kebudayaan. Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menghidupkan kembali ruang kebudayaan di tim dengan memperkuat ekosistem komunitas galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya. Kita beralih ke berita lainnya. Polda Riau menurunkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur Tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang syarat nilai sejarah gotong royong dan solidaritas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perompat suara budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya, harus Mpok ya.
2: Iya. Nah kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih banyak sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Ci aja.
3: Iya,
2: Ci Elis ya. Kalau gitu, cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh, sama iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi gak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Wah, itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah.
2: Pok. Iya.
3: Karhut lah. Gitu
2: ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insya Allah, insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oh, Okay. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Okay. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya?
3: Iya.
2: Yeah. Okay, gitu ya. Mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya. Yeah.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Iya, benar.
2: Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya. Tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke, gitu. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama gitu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti
3: yang
2: pas
3: jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah,
3: ya?
2: Itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ya.
2: Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini artinya temanya ini baru terbuka radio nih?
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayah kira ya, kagak didengerin. Abang sapa dulu dah, Bang. Yang ada di Jambi ada Cielis di sana.
4: Ya, Cielis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Cielis, tolong terangkan.
3: Ya. Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo. Boneka raksasa Angso
2: Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak sih? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya, ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya.
4: Ya cerita legenda ya, kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada enggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai itu. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Pesut.
4: Pesut.
2: Pesut.
4: Oh, ikan pesut itu kayak lumba-lumba po. Oh,
2: ayo kirain kalau misalnya hidung, kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Pak, wah, ini menghina aja nih masuk hidung ayam pesek.
2: Aduh, kagak. Ayo bareng. Kita ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Celis ya.
4: Iya dah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Oh, terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari nih? Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po ya.
2: Silakan, Celis. Silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun, ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Iya.
5: Dengan Edo, Cek.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya. Kok
5: ini tahu aja sih, Po?
2: Iya tahu, kan kita udah kenal lama. Iya.
3: Apa tuh?
5: Papiator boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
5: Yang kedua itu apa? Itu tuh boneka itu ini ya, apa manusia ya dalamnya ya kok?
3: Iya.
5: Kirain boneka digerak-gerakin gitu ya, bukan ya?
2: Oke, ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya?
3: Iya.
5: Ya, itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Dadah,
2: kita ya, Cholik. Oke, yuk.
3: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Ya pun ya.
2: Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chatan lewat WhatsApp ya. Bang Gilang kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CLIS nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, CLIS.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, CLIS.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belam-belam.
3: Yang belam-belam tuh bukannya porno, Pak.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, nih. Ini Ayu ya?
6: Apa-apa, sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica bukan ini, mah.
3: Siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas.
3: Iya, panas-panas juga di sini, mah.
6: Halo, panas, Pa.
2: Halo, Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kalau nggak jelas, bukan telepon ponosa.
2: Apa suaranya Pono Pak ke Ica?
3: Mantul.
6: Kayak gak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Pono Pak juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus ya.
6: Terpantul bagus, semuanya bagus. Tapi kalau yang lain kayak begini deh.
2: Ya okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya tadi kalau angsa itu angsa ya?
3: Angso ya, angsa kalau Indonesia mah angsa.
6: Angsa itu mana sih?
2: Angsa itu yang lehernya panjang.
3: Yang putih, iya.
2: Yang putih, angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosor.
2: Iya.
3: Yeah.
2: Ih, malah ketawa, geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Cialis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
3: Kalau
6: di sini, kalau nggak ada angsa.
2: Oh, nggak ada.
6: Bebek.
2: Beda itu mah, bebek sama angsa. Bebek mah entok. Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik. Itik dah, iya.
6: Aku nanti nyimak aja deh.
2: Oke. Okay. Oh, nyimak aja. Oke. Okay. Enggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
6: Tolong. Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi. Udah berlalu, Ca. Oke deh, Ca. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan, CLIS, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
3: Dimintai,
2: sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Sudah.
2: Boleh kameranya ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu.
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu. Saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Rekan-rekan. Teknik nih, kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya, biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasannya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya gimana nih rekan kita?
2: Oh, nggak bisa, nggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih, Ponopa.
2: Iya, ya. Kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama, sendera tasik ya Pak Adi ya.
7: Betul, Ponopa.
2: Oke, Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli ya. Apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Oh Juli. Oh Juliandri ya, bukan Juliandra. Ya. Juliandra cowok ya. Oh iya iya, benar-benar. Oke deh, Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi. Okay, silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Pak Nova dan pendengar perempat di narasumber, yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
9: Yep.
3: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
9: Selamat siang.
3: Kayaknya udah dua kali ya.
9: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Yeah, kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
8: Iya.
3: Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
8: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Iya.
3: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
8: boleh,
3: mengenai
8: boleh.
3: Teater boneka raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
9: Iya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teater boneka raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari Orang Kayu Hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya
9: sendiri?
3: Angso
9: Duonya
3: sendiri tingginya berarti 2 meter. Itu tingginya 2 meter lebih gitu?
9: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu.
3: Iya.
9: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat. Begitu Ibu.
3: Dari sejarahnya itu ya.
9: Betul, berangkat dari cerita rakyat.
3: Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
9: Betul,
3: gitu ya.
9: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
3: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
9: Bukan.
3: Ya?
9: Bukan.
3: Apa?
9: Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
3: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
9: Tingginya itu 1,8.
3: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
9: Lebih malah. Dia kelep di situ.
3: Iya.
9: Ada juga ular bide.
3: Ular bide.
9: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi itu. Ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.
3: 2,5 meter.
9: Panjangnya 9 meter.
3: Panjang, lebih panjang lagi lebih dari buayanya yang tadi ya.
9: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan.
3: Iya,
9: labi-labi sendiri lebarnya itu lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
3: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
9: Pawai sangat seru sekali.
3: Iya.
9: Itu. Dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angso Duo-nya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali. Dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, iya ya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
3: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
9: Nah, itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
3: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai apa narasinya juga ya, naratornya.
2: Sebagai narator dan juga
3: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
2: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu sebenarnya enggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
3: Berbarengan?
2: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Berarti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
3: mulai dari bikin sampai selesai.
2: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bidet dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami bisa biasanya juga kami saling membantu. Jadi saling membantu dan saling.
3: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso Duo-nya sendiri itu berapa lama itu Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2 meter setengah ya?
2: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
3: Oh, jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
2: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri enggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini-begini set selesai.
3: Enggak gitu.
2: Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu loh dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2 dimensinya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
3: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya enggak detail ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah, kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah, mungkin pemainnya kan mungkin tingginya enggak sampai 3 meteran nih ya Bang Adi ya. Nah, ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang digunakan yang bagian dia.
2: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter, itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Nah, jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah, jadi itu juga membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah, jadi orangnya itu gak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Karena kalau tingginya 3 meter kan gak bakal sanggup gitu ya. Paling untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah, jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
3: Masih kelihatan.
2: Iya, masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
3: Oh, gitu ada. Iya. Oh, jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
9: Iya, ada,
3: gitu
9: ya. Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, baru kemudian dia
3: masuk ke dalam itu. Oh, gitu.
9: Selebihnya dibagi-bagi, hampir 25 dari anggota Sanggar Teater Tour ini
3: turun semua,
9: terlibat semuanya untuk membuat. Tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu membuatnya.
3: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain nggak tuh boneka?
8: Untuk penampilan dari Pusparagem itu,
3: iya kayak kemarin itu ya, kan?
8: Kami kan dari tim produksi dari Boneka Raksasa itu ada penampilan Pusparagem Negeriku di Taman Budaya.
3: Taman Budaya ya.
8: Nah itu kami menampilkan itu tuh dua hari, dua malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu. Nah jadi
3: gak kuat kali ya lem tembak.
8: Iya jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan. Dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
3: Oh gitu.
8: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
3: gitu. Nah, gitu ya.
8: Karena kan lem tembak kan gak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas. Tapi kemudian bisa kami diperbaiki di tempat.
3: Ya. Gitu ya. Jadi apa ya kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya,
9: memang karakternya
3: Angso satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan.

0: ya. Tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini ya pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya, aktornya dari kami itu di acara Pusparagam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja, tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah, aktornya itu terdiri dari orang kayu hitamnya sama putri Mayang Mangurainya. Dan itu memang aktornya manusia. Dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah, jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
1: aktornya itu ditampilkan gitu
0: iya,
1: ya.
0: Dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin
1: ditutup,
0: rodanya.
1: Ya.
0: Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah
1: tidak ya.
0: Tidak ada kendala sama sekali.
1: Sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya Teater Boneka Raksasa Angso 2 ini?
2: 2 bulan ini Ibu.
1: Oh baru 2 bulan.
2: Iya 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda,
1: banyak
2: dongeng, banyak. Apalagi Jambi, gak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh, Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi, sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil. Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak
1: iya gimana tuh ya kemarin ya boleh dikatakan kemarin kan
2: iya,
1: kan mungkin kebingungan nih yang di dalam boneka kali ya memelangkah mau gimana gitu kan hanya rame orang gitu ya
2: hampir ruang geraknya jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka dia coba untuk mohon maaf gitu dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton takut nanti terkendala terkena gitu ya. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati ruang pertunjukan dan kami pun tidak nyangka akan dapat
1: seperti itu ya, tanggapan dari masyarakat itu, ya
2: dan
1: antusias ya terus apa namanya pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja
2: Jambi
1: khusus Jambi. Nah waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
2: Yang waktu pawai.
1: Iya.
2: Waktu pawai kita menghadirkan Angso 2-nya saja.
1: Oh, yang lain nggak ada?
2: Nggak
1: ada. Oh, nggak ada.
2: Angso 2.
1: Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bide itu kali
2: itu
1: ya sama
2: dia.
1: Buayanya.
2: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali. Pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru. Apalagi berangkat daripada budaya. Sehingga melihat itu Angso 2, itu Angso 2, itu Angso 2. Yang biasanya mohon maaf, Angso 2-nya itu kan patung gitu. Patung-patung dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi dan memang bentuknya Angso 2,
1: Angso 2. Nah bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
2: Material utamanya spon eva atau busa atom.
1: Oh gitu.
2: Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu dia itu bisa memang dan ini memang menjadi karya bersama bukan karya sebeliter semuanya ada peran serta dalam pembuatan
1: itu. Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
2: Indri.
1: Mungkin ada Indri kali ya.
0: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
1: Iya.
0: Jadi saya belum kuliah. Dan juga akhirnya karena ada banyak

0: golongan-golongan itu, ada dari kuliah, mm-hmm. ada juga yang dari sekolah. Mm-hmm. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Ada pastinya hambatan-hambatan mm-hmm. yang ada gitu saat mm-hmm. kita mau melaksanakan jadwal latihan.
1: Iya. Dan sejauh ini dua bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu?
2: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
1: Dari ibu-ibu.
2: Ibu-ibu karena ketika ya, pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau mau main di situ ibu.
1: Itu hanya dari Angso Duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya, bonekanya betul. Seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah kemarin kan memperkenalkan itu. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
0: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti ya.
1: Nah itu biar kami, dikenal gitu
0: iya,
1: ya.
0: Untuk memperkenalkan iya. lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu. Misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan mementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
1: Oh, gitu.
0: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkayo Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tapa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
1: Dengan gitu. Cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
2: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan nama teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik di ruang terbuka seperti jalanan kemarin pawai termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk gitu, ke dalam
1: masuk
2: nyobain
1: ke dalam,
2: lumayan ya pada akhirnya seperti itu proses kreatif itu tidak ada yang instan jadi pada akhir
1: proses,
2: betul pada akhirnya ya. Dari
1: kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial apakah juga dipromosikan atau di ini?
0: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
1: Oh punya, ya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
0: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso Duo.
1: Angso Duo. Ya,
0: boneka Raksasa boneka. _ Angso Duo.
1: Angso Duo ya, berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi, apakah akan mengadakan event tertentu atau kan gak lama lagi juga tahun berganti biasanya ulang tahun Jambi. Betul, ya betul, gimana nih, apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
2: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu ya. Yeah. Dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang continue berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar. Nah, di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami, karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama. Jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu, bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
1: Ibu. Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
2: Iya.
1: Ikut main berarti ya.
2: Iya.
1: Berarti lokasinya juga perlu harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur, mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar.
0: Iya.
1: Gitu kan. Saya nggak bisa sih bayangin, dia gede banget gitu.
2: Emang besar.
1: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
0: Halo, Celis.
1: Dan, mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
0: Celis bisa dengarkan saya? Halo.
1: Iya.
0: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
1: Iya sih.
0: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
1: Iya.
0: Ya udah enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu, ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
1: Sepertinya sudah, asal usulnya juga, terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
0: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
1: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
2: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo, dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
0: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
1: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
0: Dari sebelah sana kak. Waktu kita dari sudah tidak cukup, Cielis. Nanti takutnya mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
2: Ya, harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, itu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata seperti itu, Ibu.
0: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
1: kayak judul lagu ya, 11-12 ya.
0: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik. Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Celis ya?
1: Udah kemarin ya. Yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya. Selain setelah ragam Puspa Ragam kemarin ya, Pak. Gitu ya, Pak.
0: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
1: Iya.
0: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
1: Benar.
2: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
0: Iya. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Cielis tanya tadi, dalam waktu dekat?
2: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Cielis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
2: Ya, kembali kasih.
3: Iya, Kak Kalisa, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Iya, Ci Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
1: Sama-sama, Mpok Nova. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
3: Amin.
1: Tetap semangat.
3: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan ya, sukses untuk Jambi ya.
1: Iya, terima kasih, Pok.
3: Yo, Abang Oke. Pok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama, tari, dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan aduh satu lagi namanya siapa lupa nih. Mbak Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

kelompok Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur menggelar lomba tarik bus akap double decker dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Selasa kemarin. Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan Revi Zulkarnain mengatakan lomba yang baru pertama kali digelar ini diikuti 35 peserta laki-laki dan 25 perempuan dalam setiap tim. Peserta harus bekerja sama menarik bus sejauh 50 meter untuk tim laki-laki dan 25 meter untuk tim perempuan. Sebagai ajang menguji kekuatan sekaligus kekompakan, menurut Revi Zulkarnain, kegiatan ini digelar untuk mempererat persatuan, silaturahmi, dan kebersamaan pekerja serta masyarakat di lingkungan terminal. Selain lomba tarik bus, peringatan juga dimeriahkan panggung hiburan dan pembagian hadiah berupa paket sembako bagi para pemenang. Kita beralih ke berita lainnya. Warga RT 0901 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang menggelar lomba peragaan busana berbahan daur ulang

0: Kala Warta Pro Opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat. Anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana saja Anda berada, terima kasih. Hingga saat ini Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Hari ini hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026, saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda hingga jelang pukul 18 nanti, kaum dangu ya, dengan rekan acara yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di siang ini hingga sore nanti. Setelah tadi Anda mengikuti acara Suara Budaya Nusantara, kembali Anda bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung dengan rangkaian lagu pop Sunda menemani Anda di siang hari ini. Dan apa kabar Anda kaum dangu? Semoga senantiasa sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya semoga segala aktivitas kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan selain lagu-lagu pop Sunda kami hadirkan untuk Anda, ada juga informasi-informasi nih yang akan kami hadirkan untuk Anda. Yang menarik nih kaum dangu, ada informasi tentang lokasi pengibaran merah putih pertama di Cianjur ini akan menjadi cagar budaya. Nah, Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Polres Cianjur ini akan menjadikan sejumlah lokasi yang menjadi saksi sejarah perjuangan kemerdekaan sebagai cagar budaya. Sejarawan Cianjur Hendy Jo mengatakan masih terdapat beberapa tempat bersejarah di Cianjur yang belum menjadi cagar budaya, padahal terjadi peristiwa yang heroik di beberapa lokasi tersebut. Menurutnya belum ada payung hukum yang menaungi membuat lokasi tersebut kerap diubah dan terdapat beberapa bagian yang hilang. Salah satunya Tugu Perjuangan. Nah, dulu ada di situ dan sekarang sudah hilang katanya ya, karena tidak ada payung hukum yang menaungi, belum dijadikan cagar budaya. Selain itu, kaum dangu, dirinya juga tengah mendorong situs Perjuangan Cisokan sebagai cagar budaya Provinsi Jawa Barat. Di lokasi tersebut, pasukan perjuangan di Cianjur mulai dari Laskar, Polri, dan kelompok pemuda berhasil memukul mundur pasukan Sekutu. Nah, namun sekarang masih terganjal proses di Kodam Siliwangi katanya ya. Dan tentunya pihak mereka sudah bersurat, tinggal menunggu jawaban agar bisa diproses lebih lanjut untuk dijadikan cagar budaya Provinsi Jawa Barat. Bupati Cianjur Dr. Muhammad Wahyu mengatakan untuk tempat-tempat bersejarah akan segera dijadikan cagar budaya sebagai bentuk penghargaan atas para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan. Di sisi lain, kaum dangu, Kapolres Cianjur AKBPA Alexander Yuriko mengatakan pihaknya juga akan menelusuri sejarah terkait 67 polisi pemberani yang mengibarkan bendera di 16 Agustus 1945. Menurutnya, Polres akan mendirikan tugu sebagai pertanda aksi dari para polisi pemberani tersebut. Akan membangun tugu, kemudian ditelusuri keturunan dari para polisi tersebut sebagai bentuk penghargaan dari Polres Cianjur untuk jasa mereka.

0: Sumpah Pemuda menjadi momentum besar bersatunya bangsa Indonesia dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu tumpah darah. Sumpah Pemuda diinisiasi oleh Persatuan Seluruh Pemuda Tanah Air untuk menunjukkan kekuatan persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
0: Meski terbaca sederhana, namun ada makna mendalam di setiap kata yang dituliskan tersebut. Makna isi Sumpah Pemuda adalah pernyataan sikap putra-putri terbaik bangsa Indonesia bahwa semua memiliki tumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Budaya Bandung.

0: tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
1: Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil.

0: rakyat dan pelestarian lingkungan. Saat ini sudah ada narasumber yang akan berbincang bersama kita, Abah Enjang Dimyati atau Abah Enjum, terkait dengan seni reak anu asli. Nah, ari seni reak teh dina sajianana teh sapertos kumaha? Teras anu geus dirobih ku Abah ayeuna janten kumaha?
1: Kapungkur memang seni reak teh ieu teh kanggo kebutuhan administrasi kedah terang jalurna ti mana asalna kesenian-kesenian ieu. Mm-hmm. Dan khususna di Kota Bandung mah teu gaduh kesenian anu asli 100%. Karena lungsuran termasuk reak, benjang, karesen, simkuring, penten di naranah reak, gaduh tanggal waler di wilayah-wilayah Cirebon, Indramayu, lungsur Sumedang, lungsur ka wilayah Cibiru. Ku kaayaan na kamajuan zaman nu tadina penten nagara agraris janten nagarana industri nya otomatis kudu bisa ngigelan zaman jeung ngigelkeun zaman kudu kreatif lain erek ngarobah tapi rek nambahan kreativitas datang menutup kemungkinan atanapi 10 tahun kapayun ge reakte pasti bakal ditambah deui nu tadina kesenian agraris janten kesenian industri nu tadina kanggo panen raya ayeuna mah kanggo budak sunatan mapang panganten anu ulang tahun,
0: seni pertunjukan ya.
1: Sarang seniman-seniman kontemporer. Jadi segala jenis lebet.
0: Tangtos aya wae kan pro kontra. Aya anu beranggapan bahwa itu semua mengandung aya nu nganggap na musrik dan lain sebagainya. Eta abah kumaha ngajelaskeunana?
1: Ya kuartinya sadayana dikaji. Makana aya kegiatan tiap sasi teh aya kegiatan purnamaan. Setiap waktu purnama sareng waktu tilem bulan teh eta sok aya doa. Aya nu ti Hindu, ti Katolik, di mana gitu sadayana ngariri. Ti kaharingan, terus ti Sunda Wiwitan, di mana wae. Upamitos ngartos kan budayana pasti kadu perkawis agama mana oge atau napi agama mana oge akan bakal nyambung agama nanaon sadaya pendidikan sareng sajabina aplikasina ya di budaya. Makana budaya ciri identitas jati diri leungit budayana, leungit basana, leungit identitas jati diri bangsana. Sakumata di panantos di guar painten ulah poho kana purwadaksina, yuk urang ropea jeung alamna, urang ropea jeung leuweungna, ulah kajongjonan teuing kanu masalah penerima manfaatna. Aya nu leuwih penting, ngaropea alamna. Sabab kumaha dina rajah, urang jeung alam taya antarana. Lamun urang jeung alam aya antarana, urang rek cicing di mana.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yam Sonjaya. Alhamdulillah saat ini saya bekerja sebagai pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Indonesia itu ya sampai saat ini sudah memiliki banyak kemajuan gitu ya, dalam pembangunannya, terus ekonominya yang semakin tumbuh gitu ya dibanding negara lain, terus infrastrukturnya juga terus berjalan gitu ya. Akses pendidikan, kemudian layanan kesehatannya juga semakin luas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Pojan Pratama. Di sini saya sebagai mahasiswa. Harapannya kemerdekaan bukan hanya sekedar peringatan setiap tahunnya, akan tetapi juga bisa dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama. Semoga Indonesia kedepannya semakin kuat, damai, dan makmur, serta generasi mudanya itu bisa ikut berkontribusi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Mindau jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan paranahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wilhelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wilhelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wilhelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wilhelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wilhelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu dimana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami ya dalam acara Pro Dangdut. Saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda ya. Dan tentunya nih kaum dangu, dalam Pro Dangdut ini seperti biasa untuk Anda para pencinta lagu dangdut, Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya ya. Untuk di sesi satu ini dangdut klasiknya seperti biasa ada dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda pilih. Ada Pasrah dari Muksin Alatas, ada juga Sebuah Nama dari Elvy Sukaesih. Untuk Anda yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya boleh langsung saja ya, boleh melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga seperti biasa melalui nomor WhatsApp Pro 4 ya. Dan kembali lagu dangdut klasiknya yang bisa Anda dukung ini ada Pasrah dari Muksin Alatas dan Sebuah Nama dari Elvy Sukaesih. Langsung saja untuk Anda para pecinta lagu dangdut yang mau request dan dukung dangdut klasiknya boleh melalui line telepon di 7218075 atau boleh melalui nomor WhatsApp Pro 4 ya. Gimana nih kabarnya kaum dangu? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Dan untuk Anda semua nih, semoga dengan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan di sore hari ini bisa membuat Anda semakin berbahagia ya, menemani saat istirahat Anda di rumah atau dimanapun Anda berada. Baik, dan sudah ada di 7218075 yang mau bergabung, saya langsung terima saja. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Halo.
2: Halo Neng.
1: Kamana wae?
2: Kan sakit, memang takut teh.
1: Ah sakit, cenanya abi kayak yang wartos iti teh Carmilla.
2: Iya, sakit memang.
1: Kumaha sakit naon teh ratu teh?
2: Sekarang mah nggak ikut-ikutan Agustusan.
1: Oh gitu, sakit naon sih teteh?
2: Lambungnya tinggi banget, neng sampai nggak bisa jalan. Neng.
1: Asam lambung.
2: Iya, sampai nggak bisa jalan.
1: Ulu ulu, tinu nawang naon atuh.
2: Aku teh kan si bos teh itu pak beli sayur lodeh, bikin sayur lodeh. Terus aku teh kan biasanya nggak suka sayur lodeh, ah pengen gimana kayaknya si bos makan sayur lodeh enak gitu. Aku nu ikutin pakai sengek gitu, enak banget. Terus kan karaokean di Nenggeros, udah karaokean, udah sehat, udah apa-apa ketawa-ketawa. Terus cuman lagi aku kata si bos kan makan sengek, awas kena lambung, enggak ah, sudah. Udah lama udah enggak sakit-sakit gitu kata aku teh. Jam 12 malam mah kenapa ini teh perutnya sakit banget, dikilatnya lapar. Makan deh neneng. Sama pepes ikan. Hari jam 1 sampai pagi nah sampai siang enggak bisa ini.
1: Enggak
2: bisa bangun. Nangis terus.
1: Terus
2: kedor itu rumah dokter jam 5 subuh. Tetap wae sakit.
1: Enggak
2: bisa jalan.
1: Oh, atu kade atu teh, ayeuna nama kedah dijaga ayeuna nama. Kedah dijagi ayeuna nama atu teh tuangeunana nya.
2: Iya, neneng, enggak makan makannya enggak boleh yang keras-keras, harus bubur.
1: Nya, gitu. Ayeuna namanya, ayeuna teh masih kena kedah nuang bubur ayeuna teh.
2: Masih.
1: Gitu. Nyata kedah nurut teh.
2: Masih tim.
1: Kedah nurut, ulah baong wae, ulah ulah bangor.
2: Terus paling rebus telur gitu. Jadi satu jam makan sekarang gitu.
1: Oh, gitu. Nya atuh sok sing. Sing enggal damang teh.
2: Ya, makasih neneng. Itu makan apa namanya? Mari tutung namanya lu.
1: Oh, mari tutung.
2: Jadi di kamar teh kayak apa? Kayak di supermarket. Segala ada di kamar.
1: Ari eta di mana? Nah, meni gandeng teteh.
2: Ya, ini hujan gede neng.
1: Oh, hujan.
2: Ini hujan tuh nih ngaguru. Kenapa paling tadi sama hujan nih ngaguru bagus banget. Alhamdulillah. Lainnya saya di kamar.
1: Nya.
2: Jadi hujan. Neneng aku mau pengen dari Muksin Alatas itunya.
1: Iya nak, dangdut klasik nak.
2: Iya dangdut klasik.
1: Siap, ari request nak.
2: Pengen gula-gula dari Elvy.
1: Gula-gula siap.
2: Ya dari Elvy.
1: Siap sok.
2: Buat Abah Jenggot, buat Carmilla, Eki, siapa tuh Mas Nasrul, Bang Leman, Bang Edo, Aki Lutis, Pak Sutariat. Bang Mariona. Iya. Buat semuanya aja. Buat Neng Elong saja.
1: Siap.
2: Makasih ya buat Kandila doa-doanya sama Abang Sinot ya.
1: Siap.
2: Makasih banyak.
1: Makasih ya Neng ya. Iya Mangga Teteh, si Anggal Damang.
2: Dangdut adalah kita. Makasih
1: ya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Teh Ratu Engangnya, mudah-mudahan sing Enggal Damang Teteh. Mohonnya. Ayah nama memang mengkhawatirkannya. Komo ari lambung mah teh kitunya kedah dijagi tuangeunana. Prodangdut.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Namete Neng Ratu Engang.
1: Leres Abang.
3: Abah bade masih anlanong nanya.
1: Kumaha?
3: Deh Abah ge lambung teh parah, Neng.
1: Muhun.
3: Abah mah dikeureuyeuh ku kopi Bali ye ya teh.
1: Ku kopi Bali?
3: Kopi Bali Abah mah.
1: Oh. Janten damangnya ku kopi Bali mah.
3: Alhamdulillah damang, Neng.
1: Mhm.
3: Kopi Bali ngaleutan kopi Bali we, etana gulana teh segede. Aduh, coba naon Neng anu raos Neng.
1: Nuhun alhamdulillah tuh.
3: Aduh. Mun abi sing Neng Adamang we ka Neng itunya, Neng Engang.
1: Mhm.
3: Satu Engang abah mah gaduh-duh awe nya urang seuri duhakeun nya.
1: Nuhun, Bah.
3: Kumaha pan ai senjata umat Islam mah doa nya.
1: Leres.
3: Pertamina doa na ikhlas ridho insya Allah.
1: Mhm.
3: Kaya doa hati abah. Allahumma robbanasi mudribal basi ispi antasapi Allahumma lasapia ila antasipaan layu wari rusakoman. Nun gusti anu ngariksa sakabeh manusia, mugi gusti nicalkeun penyakit, gusti tukang adamangkeunana teu aya kasehatan lintang kasehatan ti gusti, sehat anu teu ngantunkeun penyakitnya.
1: Amin.
3: Kita doa di abah jangotnya.
1: Mohon bah.
3: Ayana ka kongkom dangnya.
1: Mohon.
3: Kentenan lain Neng Ros mah ku Neng mun diduakeun terus Neng Ros mah nya.
1: Mohon bah.
3: Pokona para penyiar propat diduakeun ku abah sing sarat walafiat, para yang rusuhana serigina mun kula wargana saroleh solehahnya.
1: Mohon.
3: Dibikeun tina musibahnya.
1: Mohon.
3: Laguna mah abah bari ngarojong eta we anu tadi di etan ku Neng.
1: Naon?
3: Naon tadi teh nu dua teh lah.
1: Aya pasrah muksin alatas aya sebuah nama TLV
3: kayak pasrah we abah mah
1: siap
3: bade pasrah bade dikumaha-kumaha ge nya
1: mohon requestna naon bah
3: mun eta we laguna mah pasrah abah mah
1: oh pasrah hungkul
3: nya
1: mangga bah
3: atuh name ka Neng Engang teh sing engga damang
1: mohon
3: Neng Karmila atuh nu dipangan pangandaran teh Neng
1: Eci mohon
3: wargi abah di Sumatera Selatan, Bapak Ilham, cucu abah Bang Edo di Sumatera Selatan, Bang Merona ta di Medannya,
1: mohon
3: itu di Cidaun, Bapak Haji Sutarjata di Kumkeun sadayananya,
1: mangga bah,
3: mugi sing sarehat walafiatnya,
1: mangga bah, siap, mangga bah.
3: Kada tong irap ka Neng Eta, ka Neng Engang ku kopi Medan gitunya, kopi itu kopi Bali.
1: Mohon mangga ba.
3: Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di Sadu Soreangnya. Lagu nama abah mah ngarojong we hungkul cenah anu dangdut klasikna anu pasrah muksin alatas siap ba. Yuk yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya masih bisa ya. Untuk dangdut klasiknya ada dua lagu, ada pasrah dari Muksin Alatas, ada juga sebuah nama dari Elvy Sukaesih ya. Ya buat yang mau request dan dukung dangdut klasiknya bisa melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp Pro4 seperti biasa ya. Kalau belum ada yang lainnya yang mau request dan dukung dangdut klasiknya, saya langsung mau hadirkan saja deh lagu yang sudah di request oleh Abah Janggot. Ya, ada yang di request oleh Teh Ratu Engang, ada Gula-Gula dari Elvy Sukaesih.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau, melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara.

0: kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Berisik banget sih di luar.
2: Kok berisik? Seru tahu.
1: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
2: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
2: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
1: Jangan gitu dong. Kak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
2: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
1: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaum dangu di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Dan di sore hari ini dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Saryak Layung, kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda. Nah, kaum dangu, sebelum kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda di sore hari ini, kami hadirkan sorotan sore. Dan untuk sorotan sore di hari ini, kita akan membahas tentang makna sesajen dalam ritual kebudayaan Sunda. Seperti yang kita tahu nih kaum dangu ya, bahwa dalam beberapa ritual tradisi Sunda masih ada penggunaan sesajen di dalamnya, yang termasuk di dalamnya ada parupuyan, kemudian ada kembang setaman dan lain sebagainya. Mungkin bagi sebagian orang masih ada yang bertanya-tanya, apa sih makna keberadaan sesajen gitu ya dalam setiap ritual kebudayaan Sunda? Nah, kita akan bertanya langsung kepada narasumber yang saat ini sudah ada di ujung telepon. Sudah ada Kang Dery Firman M. Hum, Magister Humaniora. Kita langsung sapa saja Kang Dery. Assalamualaikum Kang Dery.
2: Waalaikumsalam. Sampurasun.
1: Rampes. Kang Dery damang.
2: Alhamdulillah. Ayah hibah.
1: Alhamdulillah. Kang Dery, ngawagel-wagel sekedap waktosna ieu teh. Karena tentu saja ada satu hal yang menarik nih untuk menjadi sorotan kita di sore hari ini untuk kaum dangu perempat nih Kang Dery, terkait dengan makna sesajen dalam ritual kebudayaan Sunda. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Dery, Kang, keberadaan sesajen dalam ritual kebudayaan Sunda ini awalnya seperti apa sih Kang Dery?
2: Kalau misalnya kita berbicara mengenai sejarahnya sih, kita pastikan dalam waktu kurun waktu yang pasti di zaman lainnya tradisi adanya sesajen ini. Tetapi yang perlu diperhatikan, apakah ini merupakan sebuah sinkretisme yang selalu hadir dari kepercayaan nenek moyang, kemudian juga masuk ke dalam pengaruh Hindu-Buddha, dan kemudian juga nanti masuk lagi bersinkret atau bergabung lagi dengan kepercayaan Islam yang berkembang di Tatar Sunda. Itu yang menjadi sebuah priorisasinya. Namun yang perlu diperhatikan adalah sesaji ini atau sesajen yang dalam budaya Sunda merupakan sebagai bentuk dari penghormatan dan juga rasa syukur terhadap rezeki yang berlimpah yang didapatkan oleh manusia ataupun kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakatnya. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk dari penghormatan dan juga bentuk dari rasa syukur. Nah, kalau dalam budaya Sunda sendiri, sesajian ini bisa disebut juga, ada yang disebut parawanten, dan ada juga yang disebut sebagai pangradinan. Nah, kalau parawanten biasanya sifatnya itu bentuk-bentuknya itu besar, dan biasanya bentuknya itu adalah makanan-makanan. Sementara pangradinan juga kurang lebih mirip, tapi pangradinan ini lebih kecil sifatnya, dan sifatnya juga sama, keduanya bersifat sebagai simbol. Jadi bukan sesuatu hal yang sifatnya teh kayak buat pemujaan tertentu, tapi adalah bentuk dari kearifan manusia untuk bisa berselaras dengan alam. Jadi kalau misalnya dalam parawanten yang paling cukup banyak disajikan adalah bentuknya adalah puncak manik. Misal nanti di Sunda selalu ada puncak manik dalam parawanten. Itu tumpeng yang dibentuk, yang dibuat dari ketan atau beras putih, yang di ujungnya, di puncaknya, atau kalau di Sunda disebut nanti dina puhuna, atau dari di puncaknya itu menggunakan telur. Nah, ini itu adalah sebagai bentuk dari keesaan Tuhan. Kemudian juga bentuk dari manifestasi dari konsep orang Sunda yang memahami konsep kosmologi orang Sunda yang memahami tiga konsep ruang, yaitu buana sum atau buana atas, buana panca tengah tempat kita hidup, manusia hidup, dan buana larang atau buana bawah yang juga dimanifestasikan dengan neraka atau tempat yang kotor atau tempat yang tidak suci. Itu dari bentuk puncak nanti. Kemudian juga yang selalu ada dalam dalam sesaji atau para wanter ini adalah yang ke bunga bunga setaman atau kembang tujuh rupa atau kembang rampe. Nah, kembang rampe ini memiliki makna adalah kesempurnaan kehidupan. Jadi misalnya bunganya itu pasti akan ada kembang ros, tapi rosnya teh harus ros lokal atau kalau misalnya di Jawa disebutnya kembang kulon. Kemudian ada melati, ada kaca piring, ada ilang-ilang teh. Nah, ini bahasa bahasa Sunda teh. Aya kembang kenanga. Aya kembang Tanjung. Pokoknya tujuh rupi wasi kembang-kembang. Kemudian juga itu teh lambang dari ketenangan, dari kesempurnaan, dari warna-warni dunia. Kemudian yang memang selalu ada dari masa lalu itu adalah kemenyan. Dan kemenyan yang paling khas yang dianggap paling baik itu adalah menyan putih, bukan bodasnya, menyan putih. Kemenyan putih ini dianggap paling harum, paling suci. Nah, ini adalah bentuk dari kepercayaan orang Sunda bahwa doa dan pengharapan itu selalu disampaikan melalui asap. Jadi dimediasi si doa teh bukan hanya doa. Jadi mereka orang-orang Sunda yakin pada masa lalu yakin bahwa doa itu akan lebih cepat nyampe ke Tuhan itu kalau misalnya diperantarai oleh asap. Nah, kemudian juga nanti tergantung sesajennya teh ditempatkan di mana. Karena penempatan sesajen ini pun akan mempengaruhi si jenis-jenis sesajennya itu apa. Karena nanti misalnya dalam konteks cerita pantun itu selalu akan ada puncak mani, kemudian ada pisang, pisang raja atau pisang emas, pisang raja bulu dan yang lainnya, ada daging kambing, kemudian ada juga misalnya aras parawan ten rias pengantin yang berisi beras, kelapa, kemudian air, kemudian gula, kemudian bedak dan kaca dan lipstick. Nah itu kemudian kalau misalnya di hajatan ada lagi untuk sasajian untuk balat dongan yang nanti berisi lauk lodeh misalnya teh. Karena masing-masing ini teh memiliki makna yang mendalam. Contohnya juga misalnya ada kopi. Kopi teh sebenarnya bukan semata-mata kita menyajikan kopi, tapi karena kopi pada masa kolonial Belanda dianggap sebagai minuman yang tinggi atau disajikan kepada orang-orang terhormat, itu tuh adalah menghormati leluhur atau nenek moyang yang diundang hadir. Dan juga si kopi teh melambangkan dari kehidupan teh harus eling dan waspada, karena kan kopi teh bikin kita nyaring. Jadi kita teh akan terus bertirakat.
1: Baik. Nah, Kang Dery, seiring berkembangnya zaman, kan masyarakat kita banyak juga yang pro dan kontra ya, Kang Dery, dengan keberadaan sesajen, baik dalam kebudayaan Sunda ataupun di kebudayaan yang lainnya yang sama-sama juga menggunakan sesajen dalam tiap ritual kebudayaannya ya, Kang Dery. Nah, mungkin untuk memberi pemahaman kepada generasi-generasi muda nih ya, yang mungkin belum semuanya paham tentang keberadaan sesajen ini. Nilai yang harus diketahui dan dipahami oleh generasi saat ini terkait dengan sesajen yang mungkin sesuai dengan realita kehidupan masyarakat saat ini, Kang Dery, apa yang harus dipahami oleh mereka nih, Kang?
2: Satu, kenapa ada kesalahpahaman dalam mempersepsi sesajen adalah yang paling penting, yang sering sekali muncul adalah pemahaman bahwa dan mungkin dalam beberapa ajaran agama dianggapnya sebagai syirik. Padahal sesajen ini hadir sebagai perumpamaan awalnya adalah ketidakmampuan orang-orang Sunda dalam berbicara lantang terhadap nilai-nilai budaya yang ada di sekelilingnya.
1: Iya, betul.
2: Nah, kan ada peribahasa di Sunda, urang teu teu dihadeuleum sieun, urang orang tuanya dihandelkeun, orang tuanya dihandelkeun, paranti nyokot ninggalkeun. Nah, ini tuh anda apa yang kita apa yang sesepuh kita ataupun leluhur kita sudah tinggalkan. Nah, waktunya orang-orang yang sekarang untuk memaknai apa yang ada makna-makna yang ada di barang-barang tersebut. Jadi sebenarnya masa saja itu bukan sesuatu hal yang untuk menyembah entitas-entitas tertentu, tapi ini adalah bentuk penghormatan terhadap alam dan juga sebenarnya dalam budaya Sunda sesajen ini bukan sekedar disajikan, harusnya teh, tapi dinikmati. Jadi setelah didoakan, jadi sebenarnya sesajen itu didoakan, bukan kita mohon kepada sesuatu hal yang kasat mata terus biarkan mereka memakannya, bukan, tapi kita itu mendoakan. Mendoakan kebaikan yang berkahnya bisa didapatkan melalui sesajen yang misalnya berupa makanan. Jadi kalau misalnya di sesajen itu kayak ada pisang, ya pisangnya itu dimakan.
1: Setelah kita
2: disajikan, iya, oleh kita yang menyajikan. Kemudian apabila ada kelapa, kelapa tersebut dinikmati. Apabila ada sate, ada makanan, ada lodeh, itu semua dinikmati. Jadi itu adalah bentuk dari doa yang secara terus-menerus dilantunkan, dan keberkahan dari doa itu bisa kita nikmati secara langsung, yaitu berupa dari makanan ataupun barang-barang yang disajikan.
1: Nah, berarti masih ada kekeliruan ya Kang Dery sampai saat ini, bahkan ada beberapa yang takut untuk makan makanan yang ada di sesajen ya Kang Dery, sehingga itu tong dituang pamali eta teh yang nyuguhan naon karuhun cenah kitu, padahal bukan seperti itu ya.
2: Dan juga mungkin memang ya itu tadi pemaknaannya masih secara dangkal, padahal kalau misalnya kita mengikuti cerita pantun, karena kan itu semalam sunnah yang dimulai dari Bada Isya sampai dengan pagi hari selayaknya layang. Nah, kalau misalnya tokoh dalam cerita pantun tersebut kan pisang dan sesajinya ada pisang, nah kita makan pisang juga, karena kita pun harus memiliki pengalaman spiritual yang sama seperti juru pantun yang sedang menyaksikan kisah-kisahnya itu sedang ngalalakon. Idealnya itu seperti itu gitu. Jadi bahwa ada pemaknaan, kalau saya sih nggak berani bilang betul atau salah, tapi baiknya sesajen ini dipahaminya seperti itu gitu. Jadi bukan kita mendoakan kepada entitas tertentu, kita berdoa tetap kepada Tuhan, tapi kita itu kayak seperti memohon berkah. Nah, berkah yang paling bisa kita dapatkan di awal ketika doa tersebut dilantunkan adalah melalui sesajen yang disajikan.
1: Baik. Nah, Kang Dery sebetulnya masih banyak ya yang ingin ditanyakan, tapi karena waktu yang sudah tidak mencukupi kita berbincang lebih jauh lagi, mungkin untuk terakhir nih Kang Dery, kesimpulan dari topik yang kita bahas di sore hari ini dalam sorotan sore di Pro4, kesimpulan tentang makna sesajen dalam ritual kebudayaan Sunda, mangga Kang Dery.
2: Yang perlu disimpulkan adalah sesajen bukan sesuatu hal yang mubazir, sesajen adalah bukan suatu hal yang menduakan Tuhan, tetapi ini merupakan sebuah manifestasi doa dari orang Sunda terhadap kebaikan dan terhadap berkat yang diberikan oleh Tuhan, dan kita akan selalu nikmati dan akan selalu kita syukuri.
1: Baik. Kang Dery, hatur nuhun pisan. Mungkin semoga Kang Dery nggak kapok ya, tekapok mungkin di di telepon Deku Pro4 Kang Dery dengan bahasan-bahasan lainnya yang tentunya sama menariknya ya Kang Dery ya. Baik, hatur nuhun pisan Kang Dery karena waktosna. Wilujeng sonten. Assalamualaikum. Baik, kamu dangu. Demikian tadi kita sudah ngobrol dengan Kang Dery. Wow, menarik sekali ya. Jadi ternyata tentang keberadaan sesajen itu dalam, khususnya dalam ritual kebudayaan Sunda, itu bukan hanya sekedar barang-barang atau makanan saja yang dihadirkan tanpa makna yang mendalam di sesajen itu, tapi memang ada nilai-nilai yang harus kita pahami di dalamnya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Sunda mungkin saat ini dituntut untuk bisa lebih memahami tentang keberadaan sesajen tersebut, hingga generasi-generasi selanjutnya ini masih bisa melestarikannya karena banyak nilai-nilai yang baik di dalam sesajen yang dihadirkan dalam setiap ritual kebudayaan Sunda yang terkait dengan akidah-akidah dalam agama Islam, bahkan nilai-nilai yang baik tentang bahwa semua itu, segala sesuatunya adalah tertuju kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung.
0: Ngalang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Sudah dicatat semua barang-barang yang akan dibeli nanti.
1: Sudah, Bu. Mudah-mudahan gak ada yang kelewat ya.
0: Ya, mudah-mudahan. Tapi jangan lupa loh, itu tas belanjanya dibawa ya.
1: Ah, gak usah, Bu. Ribet. Pakai kantong plastik aja praktis. Tinggal minta ke kasirnya.
0: Anak ini dikasih tahu. Nih, sejak ada peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik, jarang dikasih kita. Sekalinya dikasih, kita harus bayar.
1: Ya gak apa-apa tuh, Bu. Gak mahal-mahal amat kok.
0: Iya, gak mahal. Bukan masalah uangnya. Tapi dengan membatasi penggunaan plastik, kita sudah turut membantu program pemerintah dalam menjaga lingkungan.
2: Hindari penggunaan kantong plastik secara terus-menerus. Kantong plastik memerlukan waktu 10-20 tahun untuk bisa hancur. Dan plastik sendiri memerlukan waktu 50-100 tahun untuk bisa terurai. Bayangkan, jadi kenapa tidak? Dari sekarang, stop penggunaan kantong plastik.
3: Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yamson Jaya. Alhamdulillah saat ini saya bekerja sebagai pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Indonesia itu ya sampai saat ini sudah memiliki banyak kemajuan gitu ya, dalam pembangunannya, terus ekonominya yang semakin tumbuh gitu ya dibanding negara lain, terus infrastrukturnya juga terus berjalan gitu ya. Akses pendidikan, kemudian layanan kesehatannya juga semakin luas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Pojan Katama. Di sini saya sebagai mahasiswa. Harapannya kemerdekaan bukan hanya sekedar peringatan setiap tahunnya, akan tetapi juga bisa dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama. Semoga Indonesia kedepannya semakin kuat, damai, dan makmur, serta generasi mudanya itu bisa ikut berkontribusi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet.
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menemani kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan di Ponegoro nomor 61. Pada malam hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda di edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 siang, rekan Rosianti Mustika menemani Anda. Masih kaum dangu ditemani dengan lantunan lagu-lagu Sunda dalam acara Ngalang Layung, menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Alang Layung, Ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: 4.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Rengse kapihatur kaum dangu, runtuyan lagu-lagu Sunda dina acara ngalang layung di Proopat RRI Bandung. Kanggo salajengna Proopat baris nyarengan kuruntuyan lagu-lagu irama keroncong lama dina sajian acara Dendang Nusantara. Kaum dangu, Dendang Nusantara akan menemani Anda satu jam ke depan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, dibuka oleh satu lagu dari suaranya Hetikus Endang, ada apa denganmu, Dendang Nusantara.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: Suara Budaya Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.com.

0: Drama radio Carita Rakyat Hitut Kabayan. Naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata selaku Kabayan.
1: Waduh, bener nih tuan mau lagi nih. Bener tuan.
0: Dindin Taryudin selaku Lamsijan.
2: Gening Silaing dijejak nepi ka ngajengkang.
0: Tuan Walanda dipaenkeun ku Syarif Hidayatullah.
3: Hitut kamu begitu bagus dan nyaring Kabayan.
0: Anggapan orang Walanda, Hitut lain hal anu teu sopan. Lamun terang dianggapna teu sopan. Kacaritakeun si Kabayan nu gede kapanasaranana hayang ngabuktikeun eta perkara, nah hanya lamun Hitut dihargaan ku urang Walanda. Di hiji waktu si Kabayan bikin hal eta

0: Lam si Jan. Adi oi. Aya tanyakeuneun.
1: Aya tanyakeuneun naon ka Bayan? Sinarieun si Laing ngagaroan kuring.
0: Kieu Jan. Dewek rek nanya ye. Lamun kuring hitut, mane rek kumaha ye?
1: Nya tangtuna kuring mah bakal nutupan irung jeung ngajauhan atuh. Da hitu si Laing mah bau pisan, mabek jeung matak mabok.
0: Nah, geuning teresep maneh mah. Cenah ari urang Walanda mah resepkeun kana hitu teh euy.
1: Tong araraneh wae ka Bayan. Resepkeun kumaha ari si Laing?
0: Ih, silam si Jan mah. Ceuk beja, urang Walanda mah leuwih resepkeun jeung ngahargaan. Muji ongkoh kajelema nu hitu teh. Tapi lamun aya nu teurap disebut sopan kumaranena mah.
1: Aya-aya wae si Laing mah ka Bayan.
0: Mane teu percaya, Jan?
1: Ah, kuring mah teu percaya kana omongan si Laing. Si Laing mah sok loba bohongna.
0: Ih, pandewek mah tara ngabohong sedikit-sedikit atuh, Jan.
1: Terus ayeuna si Laing rek kumaha kitu?
0: Heulain ieu mah tadina rek buktikeun we kitu bener atawa henteu icuk omongan teh.
1: Memangna si Laing wani kitu ka Bayan?
0: Si ka Bayan ditangtang atuh. Gede wawanen dewek mah. Kabeneran Jan ye. Pandi urang teh aya tuan Walanda kontrak.
1: Kumaha si Laing we ah? Kuring mah moal pipiluun.
2: Dina hiji sore, si Kabayan katembung leumpang bebarengan jeung tuan Walanda kontrak. Samemehna, si Kabayan geus babakalan heula keur pihituteun. Dina poe eta mah dahar oge ngahaja lain sangu. Tapi kakacangan sabangsa suuk jeung kacang polong. Lian ti eta oge, ngahaja pamajikanana dititah ngulubuhui. Anu leuwih kawentar disebut kapsul malangbong atawa karbit. Walasari.
0: Tuan, apakah betul orang Walanda suka kalau ada yang hitut?
3: Oh, betul, betul. Itu bagus, bagus Kabayan.
0: Waduh, bagus gimana maksudnya Tuan?
3: Kalau hitut itu baik buat kesehatan. Saya menghargai kalau ada orang yang hitut.
0: Nah, biasanya kalau hitut itu nggak sopan. Banyak yang bilang begitu Tuan.
3: Kamu salah Kabayan. Yang gak sopan itu kalau ada orang yang terap.
0: Kalau di sini mah Tuan, hitut yang gak sopan. Justru kalau terap, bebas.
2: Kocapkeun ti barang leumpang, si Kabayan geus dedegeng. Ngadedetkeun bujurna supaya hitut. Tekung silila. Kusabab geus disadiakeun ti anggalna, bujur si Kabayan disada tarik pisan.
0: Maaf Tuan. Saya mulus beuteung, Tuan.
3: Oh, kamu mau buang air ya, Kabayan?
0: Bukan, Tuan. Semu hitut.
3: Oh, bagus, bagus.
2: Tuan Walanda muji bari nepakan tak-tak si Kabayan. Atuh si Kabayan teh asa beki kapuji. Bujurna beki didedet-dedetkeun supaya eta hitut kaluarna leuwih kerep.
0: Bagus ya, Tuan. Mau lagi, Tuan?
3: Oh, boleh, boleh. Boleh sekali.
0: Waduh, bener nih Tuan mau lagi nih. Bener Tuan?
3: Ya, ya, itu bagus.
0: Oke, ambil Tuan.
3: Bagus dan nyaring suaranya. Seperti suara petasan yang sangat besar. Jadi ingat kalau malam tahun baru.
2: Tuan Walanda kasima ngadenge suara hitut si Kabayan anu sakitu tarikna. Lantaran di nagarana lamun hayang hitut, biasana tara dikaluarkan sekaligus. Diatur sangkan kaluarna saeutik-saeutik.
0: Nah, gimana Tuan?
3: Hitut kamu begitu bagus dan nyaring Kabayan.
0: Apakah Tuan suka dengan hitut saya?
3: Oh, saya suka sekali Kabayan.
2: Heuleut 10 meter, bujur si Kabayan disadadeui tarik pisan. Sigana, ari mindeng-mindeng teuing mah, Tuan Walanda oge sebelun.
3: Kabayan, hitut kamu itu bagus lamun sekali. Kalau terlalu mineng mah, saya juga bisa mabok.
2: Waktu bujur si Kabayan disada kopat kalina, ku Tuan Walanda dijejek satarik-tarikna beri nyentak tur nutupan irungna.
3: Wah, jorok manema Kabayan. Jika ada manema modal.
2: Di kejauhan, Lam si Jan nyaksian eta kejadian. Bari nyengserikeun kalakuan si Kabayan jeung Tuan Walanda. Geus kitu mah, si Lam si Jan nyamperkeun ka si Kabayan.
1: Nanaonan ari si lain Kabayan?
0: Ih, tempo tuh Jan, tempo. Geus bukti ayeuna mah yen tuan walana teh sepeun kana hitut dewe. Ngan meureun aya loba-loba ting mah sebel meureun euy.
1: Geuning si lain dijejak nepi ka ngajeng Kang. Artina tuan walana teh teu sepeun.
0: Lain teu sepeun, bakat ku atoh we tamat tuh.
1: Dasar si lain mah Kabayan, Kabayan.
2: Tah, ti saprak harita si Kabayan kapokeun. Tara daekeun di hitut di mana wae. Komo deui dihareupeun urang Walanda. Mun sakalieun hayang hitut sok ditahan sakuat tanaga.

Mungsakitu, drama radio Carita Rakyat, Hitut Kabayan. Teknik rekaman, Anugrah Zulhijah. Ilustrasi musik jeung tata sora, Syarif Hidayatullah. Narator, Kumang Cahya. Sutradara, Yan Cahya Wijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten kaum dangu di mana wae ayana wilujeng tepang dangu deui dina acara anu maneh tur matu ti Proopat Suara Budaya Bandung ngalangkungan acara Kongres Ngawangkong
1: beres.
0: Geuningan aya tamu di reueus.
1: Jamiluan
0: ya eta. Saya atensi nanya.
1: Kompas saya kompak.
0: Aduh, aturan kamu nang gitu ya. Seperti biasa Kang Acep seniman, aya Kang Epeng.
1: Tapi Kang Epeng lause.
0: Aya Kang Umay Sumarestono Raharjo Wiharin Lan. Rada caketan atau mikna.
1: Alhamdulillah aya narasumbang anyar.
0: Aya
1: narasumbang ti Cina. Ting narasumbang di Majalengka
0: amang web. Aduh, aduh greg sim kuringan kumaha ieu teh. Rasa bingung keur mimiti ka dieu. Tadi ditawaran kopi mung. Keur mah alami nyebutkeun alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha Acep?
1: Sehat
0: alhamdulillah. Mang Mai?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Mang Epeng kumaha atuh?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, kumaha di Cina teh? Kemarin mah nyanak barang saya letik geuning teh. Biasanya suka gantungan kocinya. Yeah. Senyana gede barong saya kecil gitu.
3: Jadi lockdown
0: barong
3: saya.
0: Waduh, lockdown teh.
1: Ngetalok teh ngelol.
0: Ngelok.
1: Dan teh ditutup jadi ngelol ditutup.
0: Aduh, lockdownnya ditutupnya disimpen. Mun bahasa Sunan mah numpi. Ini numpi.
1: Numpi.
0: Itu kemana mana gitu.
1: Cicing lah.
0: Cicing. Ngejedok kasar itu mana karena saat dinas santan itu regreg singkuring kaum dangu boh pilih kaum dangu badeng ngiring jabung tumalapung badeng ngiring mairan karena saat dinas santan itu ayat tamu Kang Acep ayat Kang Epeng siopai
1: Kang Randi Kang Randi Giopani Mang Gepeng Silause
0: Silause Silause mah tuh masjid atuh di dieu
1: eta mah lausen
0: masjid aya Kang Umay
1: oke aya tamu nu nyasa
0: aya nu jadi antos-antos gitu
1: teh Subang
0: Mang Umay salah sieueus seniman pantun
1: aktivis
0: aktivis pantun
1: aktivis
0: kesenian naon atuh
1: kapan.
0: Oh, wah, ya abg kapungkur resep ari ka juru kawin. Binal dina resep. Aduh. Gaduh pengalaman naon atuh Cep?
1: Bia pengalaman kamari mah hujan alhamdulillah ayeuna manteh.
0: Oh, kitu.
1: Pengalaman ningalkeun batur dia.
0: Cing ari ieu mah Kakang Epeng naros ari di Cina aya pantun teu?
1: Aya.
0: Kana pun di Jakarta mah. Jaka sembung bawa golok.
1: Ya.
0: Teu nyambung loh. Kan kitu nya.
1: Ya.
0: Tah ari di Cina aya teu?
1: Aya. Aya pasti. Aya. Contohan enggak mah? Ke bahasa Cina.
0: Bahasa Cina. Tapi mah lain kaleng-kaleng da bahasa bener aya urang masuk di Cina sangsum. Kan eta mah teu ngarti urang ge.
1: Mah asli ya mah.
0: Asli. Karesan anjeunna jeung staf pengajarnya di Universitas naon?
3: Wangsi Art Universitas.
0: Wangsi Ciliwangi.
2: Universitas Wangsi Ciliwangi.
1: Di Cina. Wangsi of University
0: cenah. Oh, web. Wangsi Ciliwangi.
1: Wangsi Art.
0: Wangsi Art. Aduh. Saya dah.
1: Tadi di Kota Nan.
0: Kota Nani.
1: Oh.
0: Nani. Aya lagu Sunda kan nya. Buku ieu teh aku sa. Eta teh kaideuan ti Kang Epeng teh teh. Saparantosna ti Naning. Nanging, ning nanging eueuh, nanging.
1: Kan teh kabawakeun si Pitungkul.
0: Tos dioperasi eta kawinna mah umilami ditung pada dioperasi gitu teh.
1: Soalna aya ieu Mang Web. Kamari ge nanti bewara cenah anu meunangkeun bueuk dibayar lima hal.
0: Naon bueuk?
1: Bueuk manuk.
0: Heeh,
1: dibeuli mah
0: hantu.
1: Heeh, burung hantu dibeuli mah nepi ka 500 juta. Kan kudu sipit.
0: Urang teh carita eta teh ah. Ngadenge carita eta teh jah. Heeh, bueuk we.
1: Kan kudu sipit
0: eueuh. Padahal si Acepna eta nya, Kang Acepna anu geus rada nyiga mah.
1: nama urang.
4: Si Buran. Si Buran.
0: Tapi tuang jenis nggak ada nanti. Gitu. Aduh. Nah, singkang umai tajan ka kuping suan tenak ka mendangu mangga bau bini badai ngiring jabung.
4: Iya muhut mangga. Muhut.
0: Cing kang umai, numut kang umai pantun teh naon? Pantun buhun lah ieu mah.
1: Pantun teh apa berbalas pantun
0: atau di Sunda teh naon sih sih?
1: Keserian pantun gitu
4: kan. Hari abi mah teh ngaku buhun.
0: Oh,
4: ngaku kwetiau.
0: Ulen-ulen ngange.
1: Aya buhun, aya imu, mie gitu.
0: Aya iya gini kan lamun aduh motor anu
1: ngeruksak.
0: Aya motor anu teu make ge jadi goreng.
1: Nah, motor naon tah
0: anu mun teu make ge jadi soun ngaranna teh. Oh nya nya ya.
4: Pangiten
1: ki mana ya anu ya.
4: Aya sababaraha hartos pantun mun pami di wilayah Indonesia Jakarta
0: mohon.
4: Melayu
1: Kang
4: pantun teh
0: pantas ka mah ieu aja ngangkat wae.
4: Pantun teh pami di Sunda nama si sindiran.
0: Oh si sindiran
4: mohon mohon. Aya deui aya oge carita pantun,
1: carita pantun,
4: carita pantun. Kita nu dimaksud kumang uai pantun buhun mah carita pantun.
0: Oh, carita pantun. Ngan dibuhunkeun gitu.
4: Hartosna buhun ke naon?
0: Buhun teh ieu bereto cenah.
4: Nya,
0: bihari gitu. Mohon. Carita pantun teh jadi bercerita eta mah nya.
4: Mohon, mohon. Pami bahasa kesenian mah teater tutur.
0: Kamari karesan Kang Umay kan mintonkeun seni pantunnya.
4: Mohon, mung sanes nu konvensional pangin
0: tos modifikasi maksudna.
4: Mohon tos kolaborasi sareng
1: band
4: teater,
1: sareng band.
0: Sareng teater. Ari salah sawios misalna aya istilah teh obrolan pantun atawa wacana pantun atawa nepi buka pantun kumaha nu ngawitana. Satu acan dimodifikasi ya.
1: Aslina.
4: Struktur pantun teh pami aya istilah pangintunya miang juang sareng mulang.
1: Miang juang jeung mulang.
0: Caketan mikna atuh.
4: Miang juang. Biasana diawitan ku rajah.
1: Rajah.
4: Rajah teh pangintun babakti, babakti teh
1: bubuka bukan?
4: Sanes. Babakti teh doa.
0: Rajah teh doanya. Anu bul kukus mulun ka manggung.
4: Mung abi mah henteu dikukus. Digoreng.
0: Lihat kukus torojol mau gitu.
4: Eta mah mau ngelugai artinya
0: mohon. Mohon
4: diawitan ku rajah, rajah oge aya gerajah kanggo
0: pamuka
4: ngadua. Kanggo ngadua. Mohon diteraskeun kanu rajah pamuka. Si carita sareng aya oge rajah pamunah.
0: Rajah pamunah. Jadi punah we ku eta mah nya. Cing kumaha contona Kang Omay da mang we mah rada hirap deui ai pantun teh kumaha. Nya.
4: Buta biasa namanya.
0: Sok disareng. Bade dikacapian ku Mang Acep.
4: Nya, permeng-permeng we gitu.
0: Itu aya da kacapina. Nya.
1: Kacapi. Permeng. Ai kacapi sabiliji senarna.
0: 18.
4: Aduh.
0: Da idina pantun eta kacapina sabiliji senarna.
4: Ai kacapina mah
1: panginten
4: hiji.
1: Oh hiji kacapina mah
0: awatna maksudnya.
4: Nya panginten nu kapungkur mah masih 18.
1: 18 nya, 18 jiga temang nya, 18
4: kitu nya. Aya nu 20.
1: 20.
4: Aya nu 112 ge aya.
0: Cing sok,
4: sareng rincik. Nya
1: laras. Tah, aya kacapi. Bae tetep jiga kacapi nu urang jeung kitu.
4: Aduh. Aduh. Kumaha bubukana sok?
1: Kana cing kumaha mangga. Ya.
4: Oh.
1: Nah. Bengawan eta mah kitu.
4: Ini wayah ku kitu.
1: Aduh. Oke iya ta Mang Umay sok.
4: Der Mang Umay. Kukus ngelun ke manggung ka Batara nu ngayuga ka Batari anu nyandi. Di luhur jadi papayung. Ti handapnya saamparan nu ngayuga kawasan.
0: Benten abdi mah sanes tukang kacapi, tukang kenang jadi hareuras. Tukang kenang lain.
1: Bener tukang kenang, aslina tukang kenang baheula. Ngajualan kenang.
0: Eta maksudna. Aduh, apunten ka tukang kenangnya.
1: Mang Web, alhamdulillah Pak Dedi, Kang Dede nuju manco
0: eta tuh. Nuju manco.
1: Alhamdulillah nuju live IG sini. IG, IG.
0: Aduh, itu enggak bisa langsing. Terus kan Mang Mai. Tadi kan mau buka eta.
4: Mohon.
0: Aya deui caritana atuh.
4: Mohon
1: caritana anu meusiana geuning.
4: Ki panginten
1: tiga pantun betok
0: nang
1: beton.
4: Beton
1: ya, ya.
4: Dina pantun teh aya sami sareng dalang panginten ya.
0: Ieu teh diuji kamari ujian nyangkut nyanak pantun.
4: Henteu. Sanes, sanes Umay ieu.
0: Umay Darusman. Kamana wae.
4: Aduh. Sami sareng dalang panginten aya monolog, aya dialog. Itu panggitan ayo monolog mah pami di padalangan mah
0: antawaca
4: non nyandra
0: nyandra nyandranya
4: pantun mah awi carita dialog mah antawacana
0: asaminya sami
4: di pantun guneman
1: guneman
0: tak kuat kamoretek gitu eta
4: ya oke sana kenging ti guru-guru abdi
0: Karesan nggak Mang Umay enak nuju resep kenehnya.
4: Nuju resep
0: kalau resan nuju. Tapi nggak baris digali ya teh pangtang sebenarnya.
4: Kalau resan nuju ya teh nuju digali.
0: Margi ada ya teh arang langkap pisan. Pelaku pantun di urang teh mudah-mudahan Kang Umay jadi penerus seperti Kang Ayi nu di Subangnya.
4: Amin amin.
0: Mang Ayi pantun. Mang Ayi nya.
4: Mang Ayi oge salah sawios anu ngemotivasian sinuringnya kanggo ngulik carita pantun dia. Gitu.
0: Ya, tak ayeuna Kang Epeng ya. Karesan Kang Epeng di Cina. Cing, dugi ka mana? Cing, pamenak Kang Epeng ngeunaan pantun.
1: Aduh, tak ieu mah rada abot teh kieu Mang Web. Nu saterang abdi di ditu nya. Nya. Jantan teu aya sapertos pantun siga di urang teh. Tapi di ditu mah sapertos sajak.
0: Sajak puisi puisi puisi musik musikalitas puisi
1: sempat nanti se coba ini translatekan
0: jadi se teh hartosna
1: ayarnya pom pami makan barat gitu pami ningal tinu kebiasaan orang itu orang ditu tadi orang main kacapi itu mah ngangge kucin namina teh sanes kucing
0: sanes kucing beda teh nya
1: kucing ai kucing mah kan senara
0: nu nya nu seueur nu melendung luar
4: kucing mah eta nu sami sareng bendrong petit
0: kucing mah eta mah bentur tapi nu alitna geuningan lauk eta
1: nah di ditu mah pami urang nonton film kungfu atau film-film itu
0: Mandarin
1: aya jadi baca puisi teh, baca sajak teh, mun ngawaskeun eta teh sambil di air miring gitu. Kucin nadana teh mung 7 pami
0: 7. 7.
1: Sola do re mi sola teh. Ya.
0: Alah, cing kumaha teh teh? Cing hiji we. Abi. Kuasa Cina.
1: Ulah bahaya ke bisi sa kana doeun jeung bener ieu mah Sudirman.
4: Iya, pantun Cina mah caling cing kakak kapang
0: terus
4: cing sabak tang
0: si siniran Cina maksudnya.
1: Halo. Tah, Kang Umay oke katos ka ditu ge. Mohon jeung Umaynya
0: diulemnya diulem
1: ka Guangxian University. Terus sok heureuy-heureuyna heureuy. Nya dari itu ge bingung gitu. Janten pamisakan Kang Umay ngacapian sambil ngaheulang ge atohun aran aneh
0: seni itu
1: ada suara yang unik di tradisi Indonesia.
0: Gitu. Ajak itu teh. Nah kalau dari di prabahasa macamna, ima mau nyangka gulung kelapa, nah ima nggak gulung kacapi.
4: Jadi mana itu ngerti? Tapi Mang Wei pengalaman abi waktu ke Cina, waktu ke Universitas Gepeng Arandi. Aya kajadi gajantan anu aheng pisan. Di ditu mah jarago bahasa Cinana murang kali alit ge, alit keneh. Yuswa 5 tahunan tos Jarago. Wah, sing sangsu
0: pisan. Oh, sae.
4: Sae eta.
0: Eta.
4: Tos Jarago.
0: Aduh, sae eta pisan. Sae sudah terima kadinya lu mana.
1: Nah, ini kamon informasi di ditu mah seperti kita jantan pami. Pantun sigana ya tapi kan teu kahartos
0: urang. Nya da bingung atunya. Tadi we apa le si nya.
1: Mohon gitu biar nama di selatan itu SHI gitu.
0: Alah, si
1: gini. Si kan ini orang mah si kan itu. Itu mah tekengi.
0: Ceritanya mun urang lagi jauh pertunjukan pantun di ditu. Orang ditu nu mau kena teh. Urang teh hangareung we cek itu teh. Si jong nyariin kan.
1: Tapi aya lah. Aya sok mun di urang mah naonnya Kang Mae naon teh bobodor pantun teh cenah ka pantun.
0: Iya, Mang Udin Udin Ukok sana. Udin Udin Ukok sana.
1: Iya, cenah ka Sunda sia
4: kitu. Utun.
0: Utun.
4: Udin mah eta nu di ieu pada suka saung angkung Udin.
0: Saung angkung. Tah eta anu ngilo, aya nya anu ngilo.
1: Aya sok aya tapi da. Batur seuri ak ngilu seuri.
4: Wawacan panjenengan
0: teh saya eta. Eta teh tananing
1: menghargai. Menghargai kae jeung menghargai kan dua bilih janten minoritas. Minoritas teh batur seuri ieu teu bisi disangkeun. Sedeng mah. Bisi. Bisi ieu jalma teh nonton teh kumaha gitu.
4: Ya tapi oke mun teu lucu jol urang hihi dengenan seuri
0: jadi baur eta teh. Jadi orang mengikuti yang jamaknya, lamun orang yang cen sorangan bahaya. Tapi orang tuh serina terus eh. Menente arang ngeseri. Naon? Eta perlu na budaya ieu teh nya. Dihijikeun lah.
1: Iya, kadang aya oge sarang itu nanti naon ngol ge? Sufa.
0: Sufa.
1: Sufa teh gitu bahasa. Nanti
0: ya.
1: Sane sufa,
0: suung. Bupa gitu.
1: Janten nyerat kangge basman nyerat masa Mandarin tapi kuas nu arageng
0: sufa lah. Aya keneh.
4: Aya di nu hajat ge.
0: Eta janten tradisi bukan nya.
1: Mun biasana ku ya ku seniman-senior seni rupa sudah nah kadang sok aya sambil main kucing terus aya nu tetena teh nu name
0: baca ya betul sih eta tanggapan mahasiswa karena kesenian urang kumaha tah khususnya suling we lah
1: sadayana siga sadayana nya
0: da universitasnya enak universal gitu musiknya
1: ya sebatkeun kesenian urang teh budaya anu istilahna mah seni budaya anu tidak ternilai teh
0: eta ajenanya berat geus eta geus kitu mah
1: da kajantan nya kamu mah nya mohon eta teh saron digolosorkeun teh da ngambah
0: urang mah didiukan mah nya
4: urang mah dilengkahan di
0: rumah tuh kamu kenang sok aya nu di jejak geuningannya
4: mohon
0: tah ieu cara menghargai maksudnya budaya teh nya lain ku urang mempelajari na oge tapi menghargai alat. Nah, alatna ya, alatna mere mang ubay eneng kan ngahargai mohon nya kana naon mang mai
4: ai nya ka alat tapi ngahargai kacapi 800
0: nya ngahargaan eta anu tadi teh pantun sok ayeuna di ieu di Ilo lah
4: di Ilo wawacan
0: eta wawacan kumaha eta bentena pantun sareng wawacan eta kumaha
4: ai wawacan mah panginten aya Ilo meuli misalna ku Mang Uwai di galantangkeun ku Mang Umay di haleuangkeun gitu
0: kasenian kabudayaan misalna kitu tah
4: mohon
0: di haleuangkeun kumaha haleuangna ciga Utun Ukok teh
4: kasenian kabudayaan
0: ayo nak Kang Epeng di transit karena
4: ya kita bahasa Cina gitu.
1: Isu wenhua. Singkat itu loh.
0: Saya tuh bangga hal yang
1: dah hezeng. Memang ngeras. Si contoh abis ngadam mau kerja di kota sih kedap. Aduh ngadam tesis. Ibaratkan salembar teh, sahalaman teh, sebar ribu kata.
0: Nuhun.
1: Mami ditranslatin ke Mandarin, eta teh kan setengahna. Matak tadi kesenian kebudayaan, isu wanhua atau sesak itu.
0: Saya. Saya kolaborasi tehnya. Aduh, terus jasana sanes lumayan.
4: Nuhun.
0: Cing.
4: Jasana mawan, sanes lumayan, geningan mah.
0: Ada Eta naha nya kampung make aya buntut gitu nya.
1: Eta. Justru eta unik. Bahasa Cina eta buntut ka kumaha. Aduh. Lemun mun diterjemahkeun buntut eta.
0: Aduh.
1: Eta anu unik.
0: Eta aduh eta.
1: Kan ini tuh mamu isu. Wan hua malah isu. Wan hua. Kalah kan diseri-seri kan. Kayak mana ngomong naon.
0: Nah nyeri buntut.
1: Eta bentena sarung diurang.
0: Nah eta matak diurang mah. Siga bahasa geunan bahasa diurang mah. Cek bahasa Inggris mah rice.
1: Iya, rice.
0: Rice. Rice iya. Diurang mah kejo. Nah, aya luput, aya naon nya? Tina aja. Gitu teh. Mentak kudu ngahartikeun bahasa Sunda mah kudu berbagai ieu kumaha jangka batur, kumaha jang urang kan dirinya. Gitu. Aya ini itu mah si we gitu.
1: Tina labuh oge rupa-rupa di Sunda
0: mah
1: diseureuleuh. Sewan tikus ruk.
0: Beungharna teh nya. Teruskeun. Jasana sadis lumayan, pokok dianggo hiburan, ngaraketkeun duduluran. Eh, nami-nami penghasilan gitu. Jasana sadis lumayan, pokok dianggo hiburan, nami-nami penghasilan. Panjang itu mah.
1: Jasana sadis lumayan, pokok dianggo hiburan. Nambi-nambi penghasilan.
0: Tapi dah nami-nami penghasilan ni pantun mah tepa ayunya ini.
1: Acan begitu.
0: Acan tu. Tapi orang kudu optimis. Dina soksena itu zaman modern, kang penya. Zaman modern tapi budaya masuk balik ke Bali lah. Ayam ah nggak dengen nu tradisi teh. Malahan kan ku mahasiswa di tangan teh nu asli-asli teh. Di kotek tak dibongkar.
1: Bukti seueur anu janten sarjana, anu janten doktor, tinu pantun.
0: Tinu pantun eta. Ngembangkan tuh, tuh itu ukur kejajang sengit sih.
1: Piraku ari orang Cina kadarnya di alam yang
0: ditaliti kenang teh. Tuh ada orang gak ayah orang-orang anu diajar ke Cina.
1: Diajar naon?
0: Diajar bahasa tadi, si ungkul gitu. Puisi alhamdulillahnya dengan orang Sunda mah. Iyalah istilah ngamanca negara itu seni Sunda teh. Dugi ke mana-mana nya. Emang Acep ke mana lih nuju ke mana-mana ye.
1: Nuju ke mana duka kamu. Iya, nya ada grup nage giri ke mana-mana.
0: Asa inget baheula eta.
1: Mana masa rendang eta bebas
0: sih. Sahwe nu ngajak paguyonna. Lawan ge bebas. Udah dina kesenian mah eueuh nu matok hiji. Kecuali mun urang dibayar tiap bulan, tiap sapoe. Aye salila masih keneh, ima prilen we. Gitu. Aye nu ngajak itu hayu. Teu nyaho ngahiras. Boro dipatalkeun itu. Jadi bejaan heula pan. Gitu tah kenian kebudayaan mah nya jadi sana sales lumayan teh ya.
1: Muhun.
0: Nya mudah-mudahan we Kang Pengge. Bade ka ditu deui Kang Peng.
1: Insyaallah kaping 24.
0: Da masih kena ieu aktifnya.
1: Aktif dah. Ayeuna mah kan tos bebas teh ya.
0: Nya tos bebas.
1: Kita ka ditu nya dapur moal ngebul.
0: Ari ongkos ka ditu sabaraha?
1: Ayeuna nuju Lungsur sakedik.
0: Ngangge ieu naon? Won enan?
1: Yuan.
0: Yuan. Jadi sayuan teh sabaraha eta teh?
1: Ayeuna teh nuju 2000 sekian.
0: Teu mirah nya.
1: Oh, sayuan.
0: Ayeuna rupiah mah pangleutikna sareuna asok rupiah mah nya.
1: Mohon.
0: Kitu. Sayuan yuan 2000. Lamun 1000 yuan teh tungus lumayan. Wah,
1: lumayan.
0: Dari 1000 ribu orang mah teu mahe kana nanaon pan. Nya kana kurupuk hiji nya. Gitu. Eta aduh nyareg-reg. Bieu Kang Aceh parantos ngahaleuang pantun. Wawacan pisan wawacan. Karesan abdi ge ieu sim kuring teh sapara kanca teh ka sumpingan katamu deui iseur pisan ieu kongres teh ayeuna mah nya. Cing tarorojo, cing parucungul.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Atuh ka kaundangu satu acan diteraskeun. Di mana Kang Aceh?
1: Tas nyusulan.
0: Jadi ayo mah ngomong tuh beres, ayo tadi mah ngacaprak teu pangih-pangih. Mapay jalan. Mapay jalan. Aduh. Aibu di lembur mapay jalan satapaknya. Oh, ai di mapay jalan naonnya? Jalan Saka. Hah? Mapay Saka. Saka teh naon?
4: Saka ingat. Saka panggihna. Saka panggihna
0: jalan. Eta.

merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.

0: lagu kenging Mang Acep seniman. Da upami nyontokeun mah da bingung ka abdi.
1: Goreng.
0: Si tahu teh. Da. Bilih pada nyumbang lagu Kang Epeng nu bahasa Mandarina gitu.
1: Lebih pang bahasa Mandarin kan lebih.
0: Segera. Tadi singkat padat itu bahasa Mandarin mah.
1: Singkat padat tapi dengar dia.
0: Ya eta. Kalau kan kata tamuan ke orang mana ya teh?
1: Subang.
0: Di Subang. Subang teh daerah mana nya?
1: Subang sampai Merauke ieu.
0: Masih kena bendera
2: Sanis
0: merah putih sana.
2: Merah putih cuma tas rada ieu.
0: Aduh.
2: Sudah sampai Marongge.
0: Aduh, aturan Kang Hendy ya.
1: Alhamdulillah sami-sami.
0: Mudah-mudahan

0: Asap.
1: Jadi saya pipi cina.
0: Kongres teh alhamdulillah dirojong ku para seniman anu parantos moyan. Ai moyan teh naon teh?
1: Kamari mah alhamdulillah teu bisa moyan. Ari enjing-enjing geus bisa
0: bujeng anu panon poe. Upami teu moyan moto. Moe tongong. Kadasan kongres teh Kang Edi nya nembe teh ngaguar ngeran pantun. Ai di Subang aya pantun.
1: Oh, pantun teh anu sok pami bade kalebat geuning.
0: Nya eta aya ginian Bu Pami Panganteran buka pantun.
1: Pintu.
0: Oh, pintu eta mah.
1: Pantok. Pantok.
0: Duka Kang ini mah da nyasap gitu. Jadi kieu kana ieu ge. Jadi kirang ieu nya Kang ini.
1: Masih acan sadar. Tapi rasa pantun mah kasopanan mang
0: weh. Gitu.
1: Pantun abdi ngalangkutan.
0: Sampurat tatun.
1: Adab.
0: Sampura pantun gitu. Adab, adab, adab. Tapi adab ge ulah adab ka kurung ku iga sanes. Eh teman adat atunya dijawab sorangan udah tengar arti itu.
1: Arti nggak diantepin lah. Arti sebenarnya nggak diantepin lah.
0: Jing sampai di mana aja.
1: Yang pengalaman ini namanya di Subang, tak ya, di daerah atau di mana? Ya kan tentang pantun.
0: Cak ayah mang ayi dekok gitu sih. Eh sana sih pakai dekok.
1: Kang Ayi Naosis
2: Ayi Basajan.
0: Basajan.
1: Basajan di daerah itulah kalapatan perbatasan Sarang Indramayu.
0: Mungkin mah orang hiji waktu mah ulemnya ka dieu nya.
1: Siap urang ulem.
0: Nya urang ulem udan udunan we ka ngongkos nama.
1: Nyanak tamtir hiji geus. Nah, mah udunan wios Kang Ayi lumayan.
0: Mayar. Ka RN mah wajin mayar, acap ge keur ngawayang di dieu tapi ngajual
1: domba.
0: Tah,
1: ya. Domba jeung pansa.
0: Ai tigerna leungit. Eh. Itu aduh. Tah Kang Mai kitu geuningan. Alhamdulillah aya ahli pantun ayeuna teh di Subang.
2: Mun sae,
0: sae. Mun gerasa kurang cina mantun.
2: Sok gera nya.
1: Tah
0: saja. Nya kae. Ieu Kang Ayi sanes.
1: Abis sanes Ayi.
0: Saha tuh?
1: Raka.
0: Mana itu Kang Ayi tadi ngomong Subang sukanya Mang Ayi itu baru dipanggil ke dia.
1: Gimana
0: kan? Oh, rekan. Baru gua update tentang pantun. Aduh, bari ngacapi atuh.
1: Pamit kanu pembabadan.
0: Oh.
1: Ngababadan mah abdi mah.
2: Babad alas amar.
0: Iya, bayaran. Anu kacipta ge amplop teh dibikeun baru dipirit, dipirit di sumur teh kan baheula masuk dipirit na ampo beureum gini kan.
1: Iya kacaheula.
0: Iya kacaheula. Sadayana teh masing-masing teh teh. Pas dibuka teh kosong gebek.
1: Ari pirit-pirit teh sok emot pami di lapangan hejo geuningnya. Aya nu pirit-pirit cenah kitu nih.
0: Keke.
1: Pirit setengah main. Oh, pirit.
2: Wasit.
0: Aya geuningan geus aya cep ieu bakal cikal bakal namanya bahan bahan upami Kang tresna mah bahan teh bahan jang wayang nya
1: yo bahannya nese jadina
0: tapi engke mah aya diasah terus make beraso mah jadi herang ciga tarang
1: ini mah bisa herang aya ku beraso mah
0: kuraon
1: aya beraso naon beraso tahu atau beraso naon
0: ta bentena bentena kucing jeung braso teh naon? Baso jeung bra. Kucing jeung braso naon?
1: Jauh banget.
0: Jauh.
1: Jauh antara kucing jeung braso.
0: Aduh, aduh. Ah, teu rame
1: eta. Eta amun aya ciciniran atawa nu kitu mah Cina. Manggeping kan di ditu ngajar nu kitu oge.
0: Iya, tadi ayeuna sogra aya tadi Mang Mai kumaha geuningan Mang Mai cing rajah pamunahna kumaha da ieu tereh atosan cing rajah pamunahna kumaha
2: kumaha eta nya
0: nya nah bade di ilo deui
2: di ilo deui we
0: di ilo cenah sok ngecep ilo
2: nya
0: panutup lah misalnya di antara panutup kumaha ke di haleuangkeun
1: siap kaparawirgi sadayana atuh sakitu nu kapihatur ti sim kuring saparakan ca
2: sakitu
0: Nah, gitu. Eta nurutan tadi mah eta nurutan bahasa Cina.

0: atau mah
1: lurutan itu bahasa Cina para wargi sadayana
2: nah gitu diirit-irit para wargi sadayana
0: sakitu nu kapihatur
2: sakitu nu kapih
0: atur tisim kuring sapara kanca tireng-rengan kongres
2: tisim kuring sapara kanca di rombongan kongres pro opat RRI Bandung
0: dah bye bye.
1: Aduh sakit tuh dengan orang-orang teh ayeuna obrolan
2: nyanyikeun bieu
1: tamatkeun dah bye bye kumaha
2: dah bye
1: ya udah aduh sono mah sono ieu teh obrolan teh upami dipanjangkeun panjang diponokeun ponok saur MC gitu
2: durasina tambihan
1: deui dan ya mudah-mudahan suminga dina tabu opat gitu. Sakitu pengen anu kapihatur dina kongres dinten ieu hatur nuhun Kang Acep hatur nuhun Kang Acep oge Kang Bepeng oge Kang Omay Kang Suhendi mudah-mudahan mingun payun urang tiasa bala kecerakan deui. Eh, naon bala kecerakan?
0: Diberi dahargen tuh. Tuh bala kecerakan.
1: Gitu. Aduh, Bobi, itu udah mau nangis.
0: Jangan lagi
1: ngomong. Aduh, ya. Tadi itu kamu nanya, Dwi Kadihara, Cak Bermios, undur pamit, undur sanes pudungan ngejas, sanes tepaya nangin kasapuku waktu kapungkas kumangsa. Primios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikan warta dina bahasa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna Pemkot Bandung kiwari nguatan gawe barang najeng Pemprov dina mahing nuwarta tangkalan. Status siaga darurat bencana Cianjur dipanjangan waktu nepi ka panungtungan tahun 2020 genep. Wartos salangkepna dibaca Kusim Kuring anu mugia. Pemerintah Kota Bandung arujong pisan kana ayana kawijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat bakai tipahingan warta tangkalan jeung hababat tetangkalan turut tumbuh tutuwuhan produktif di sepanjang jalan provinsi. Kawijakan eta merupakan bagian tina tareka pikeun miara kalestarian lingkungan sekaligus pikeun kasalametan sarerea. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung Lutfi Pirdaus negeskeun yang pihakna baris tumut karena ketentuan anu geus ditetepkeun ku Pemprov Jawa Barat kaasup ayana moratorium ngeunaan dituarna tatangkalan. Dijentrekeun ku Lutfi Pemkot Bandung kiwari nguatan gawe bareng jeung Pemprov Jawa Barat dina ngokolakeun vegetasi di 26 ruas jalan provinsi anu aya di wewengkon Kota Bandung. Segala kagiatan ngababa jeung warta tangkalan ayeuna kudu dikoordinasi heula tur lapor ka pihak provinsi. Numutkeun dirina pikeun ngungkulan dina kaayaan walurat atawa ayana bencana, tim anu aya di lapangan kudu sagancangna lumaku ku cara koordinasi jeung gawe babarengan kaasup ngalibatkeun langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Hal eta dilakukan supaya dina ngungkulan taya aya pangbalu utamana dina kaayaan anu ngabahayakeun pikeun kasalametan masyarakat.

0: Lujung wengi kaum dangu di mana we ayana. Kaum dangu propat RRI Bandung nyarengan dina hari ring beuting wengi ayana edisi dinten Rebo nya ping 18 Agustus 2020 genep guruntuyan lagu-lagu pop Sunda petingan. Dua lagu parantos kadugikeun aya harianeun ti Yayan Jatnika sareng Imut Anjeun. Ah, kabayangnya upami seseorang tanpi orang yang paling kita cintai anu dipikanya aku urang dipika heman ku urang Imut. Aduh muni asa weh nya pancen geuni Imutna salangit cenah gitu nya asa pang ieu nanging upami nuju ieu upami nuju henteu bendu nuju bendu mah ah nah kelamanyeun nu aya tapi mudah-mudahannya orang salawasna aya di sagi gedengen orang-orang jami-jami anu mika cinta mika asih ka diri urang. Tos aya nu giring romojong hatur punten nguniakeun kanggo ka kaum dangu nomorna di 721-8075 nya ulah di 721-7043 mohon mangga kaum dangu. Hatur punten ya, mau ditampi upami 721-7043 kumargi tetiasa mengudara. Cobian ka 721-8075 atau napi ngalangkungan nomor WA-na di 08-200-5040. Iya, nah yuk orang tampi sarang saha di mana? Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lujung mengibah.
1: Ahon, iya menepangkan kaum dangu anyar.
0: Ahon, wilujeng atau wilujeng sumping.
1: Hari tidur sun.
0: Bah.
1: Kulan.
0: Ahon, alhamdulillah tak acan iya tak acan ayah pitunduhan bah.
1: Ah, abah mah paling sawang itu saja neng.
0: Ulu?
1: Siang tara iya, lu kaku mah ada. Itu neng terus lihat dari lah monok mah
0: enya sing sehat we nyabahnya ari abi mah atoh we aya nu nyarengan
1: mana abi dah ari abah mah acara propat pro Bandung mah terus apa malam anu nya gitu wengi dia kamar tadi ge menikah abah teh anu seunu naroskeun neng
0: kumaha cenah.
1: Ini mah ramai cenah sini rante gitu. Ayo abah teh, eta teh juru kawih pinili.
0: Waduh, asok rarisin abah mah.
1: Nah. Eta teh rajina itu cing teh juru anu tilek anu subang gitu gitu ramah teh nyari uningakeun ku abah teh ka. Da dorong ka abah teh. Rajina mamah Nunung Nurmalasari tidak teh. Penyiar propat anu wengi siniran oh gitu cenah. Beki rame saudara teh.
0: Ngiringan atuh kitu bah. Ulah mancolongku. Ada.
1: Anjeunna mah kaum dangu anu pasif teh aneh.
0: Mohon teu sawios maksud teh.
1: Tidak pun teneh ku abah teh dikintunnya awios na. Nah kalau di masa dong kapal itu abis sok manco gitu. Ayo meni rame sana sini rantai gitu.
0: Alhamdulillah. Mohon mudah-mudahan terus manjang.
1: Nah gitu nih mana wi urang rame kene satu abah jajan-jajannya.
0: Mohon. Abah yang lagu?
1: Ah, kantenan we, kene lagu nu biasa.
0: Hayang naon?
1: Kamari munutan neng ge tadi ieuan
0: geuning. Ah, moal lain lah oge.
1: Bahasa ieu nya ayeuna mah kedah ne.
0: Bisi pundung nya.
1: Aduh, namanya mohon. Abah teh hiburan, tapi sareng saha deui da di proopat hiburan abah mah. Jarang nyeteh TV, abah mah aya sanes versi banya.
0: Kamari, aduh. Abah kenging, eung.
1: Pabelit sayang persib gambar di sini. Alhamdulillah dua tiru dua nya gambar di
0: sini. Alhamdulillah.
1: Kayaknya alat tak kita neng aduh amat. Masuk aduh angkut mugi cinta. Persib Bandung cekabat. Pemain di lapang tarung. Masyarakat ngada rukung bobotoh lalajo langsung. Ngenteno lalajona di Bali mahnya. Tapi aya hiji-hijieunnya. Mun kitu we neng ieu mah tawis manco neng.
0: Nuhun, Ba.
1: nyepangan sama dikumkeun ka sadayana nya.
0: Iya.
1: Kaum dangu proopat anu jumaran so dina acaranya naon pro da eta nya teh.
0: Hari Ring Peuting gimah? Mohon, Hari Ring Peuting Pop Sundaan.
1: Mohon wargi Abah mah di Sumatera Selatan gantanan manco wae Pak Ilham nya. Mohon kitu eneng eta ka kare lagu ti neng ah eta.
0: Nah, enggak
1: mah. Pemberian kemari malam berapa menit tadi tadi yeukeun.
0: Eleu kalunya teuing.
1: Ayeuna mah kedah ayeuna mah nya.
0: Ke urang pilarian heula nya mah.
1: Mohon. Atur nuhun, Neng.
0: Sami-sami, Bah.
1: Mangga bade kopi, Neng.
0: Oh, yang atuh, Bah.
1: Kita Abah tengah leut kopi Bali sareng kulen ketan.
0: Masuk ngabi bita wae ah.
1: Mendingan dikrek, Neng.
0: Ngabi bita wae.
1: Atur nuhun, Neng.
0: Ah, enggak mangga, Bah.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan di sadu. Mohon mangga diantos deui penelpon salajengna 721-7043. Halo? Mohon. Mangga dicobian deh nu bade ngiring adel del 721-8075. Sabari milarian lagu anu dipundut ku Abah. Mana atuh Bah cenah laguna teh Bah? Ka mana cenahnya? Hoyong ayun ambing jam sakieu. Alah mun diputerkeun keder ulahan antunkeun Bah ulah kulem ti payunnya. Mangga Abah nyanggakeun ayun ambing.

Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Rengsek api atur kaum dangu hariring peting ayeuna kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda pertingan ti Praopat RRI Bandung nganterkeun pancek kana tabuh saulah sungi kanggo salajengna carita pondok baris nyarengan sapertos biasa saban dinten Rebo Wengi Mang Agus Aki nyarengan anu dina wengi ieu ngabantun jejer carios nate sapeda. Oge sareng sieuna carita pondok didugikeun acara anu pamungkas di Praopat RRI Bandung nyaeta gerentes beuting disarengan ku Budi Lestari ngabantun judul Monapek. Mangga urang titenan Bandungan ku urang sadayana bidangan carita pondok sareng gerentes beuting wengi ayeuna mudah-mudahan aya manfaat anu tiasa dipetik ku urang sadayana. Atuh sim kuring pun anu mugia sejak undur pamit ngawakilan sadaya nureng reng-rengan mancen tugas di awit enjing di kawung ieu hatur nuhun nuteu oleh satya satuhu di Praopat RRI Bandung mudah-mudahan encingnya urang tiasa tepang dangu di dina kaayaan sehat walafiat jag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lamun pareng kaamprok di jalan jeung sarua tumpak sapedah, Juandi sok ngarasa regreg. Lain kuring wungkul geuning, nulian ge aya nu kana sapedah teh. Gerentesna bari ngabose. Ngan meureun bedana, batur mah ukur sakali-kalieun tumpakna, sedengkeun manehna mah unggal poe. Eta ge lain teu hayang buar biur kawas batur tumpak motor. Kungsi diajar di lapang tukangan imahna. Tapi nya kitu, ari diajar geus kolot mah kurang kawani. Padahal harita geus engkeut-engkeut kana bisa. Tapi basarek ngajaran ka jalan gede, nabrak tukang baso. Tanggunganana nepi ka bahe. Atuh Juandi sanduk-sanduk, jaba ngagantian mangkok anu pareupeus. Di harita tara pirajinan deui

sapeda keur manehna lain ngan ukur kendaraan paragi ka kantor. Tapi aya carita anu moal bisa dipopohokeun. Teuing taun sabaraha dibelina, da basa karek asup ka SD oge geus nyampak. Inget basa bapana aya keneh. Manehna sok diajak nyar enog ka sakur nu baroga meri. Juandi anjeul celeu diuk dibonceng, mawa cireng wadah enog. Mun seug inget kadinya, hatena sok ngara kaca. Atuh da udar idar dagang teh, nepi ka kiwari terus dipaju henteu dilesotkeun. Pangna nepi ka bisa digawe ge, eta cukang lantaranana. Bisa rek ngajual sapedah, aya nu butuhkeun. Ceuk Uho basa Juandi keur ngukei nyetel pelek. Moal, lebar, tembal Juandi bangun keuheul. Geus lain jaman atuh tumpak sapedah mah. Uho ngece. Kumaha urang, rek jaman rek lain. Anu penting nepi ka tujuan tur salamet. Tembalna. Payu 2 juta tah Juandi mun dijual mah. Ladangna pake uang muka keur ngridit motor. Tah bisi butuh motor urut, aya di babaturan kuring. Yeu ge yeu, cacak urut hade pisan. Ceuk Uho reueus bari ngalak nyilik motorna. Lain teu butuh ku barang ho, kuring mah tumpak sapedah ge cukup. Genah awak hararampang. Keur nanahaon atuh ladang usaha ari teu dipake mah. Cek Uho nyata termotor, biur init, teu nolih kanu keur ngoprek ngomekeun sapeda. Saleosna Uho nyiram sih pamajikanana norojol ti dapur. Kakara beres ngageroh nog asin kulubeun. Naon deui Uho teh Kang? Eta nawaran bisi rek meuli motor cenah. Butuh ku paleuleuwihna meureun. Kawantu legag-legig eueuh gawe manehna mah. Ceuk nyiram sih bari nutupkeun panto. Sanajan teu malire, tapi ari mindeng-mindeng teuing mah. Caritaan Uho teh sok matak nyeri kana hatena. Unggal poe Juandi init ti imahna matuh pukul 7. Kurang leuwih sajam di jalan geus nepi. Juandi tara kungsi kaberangan, malah manehna nu sok datang pang isukna. Ku kitu tea mah, tanggung jawab kana tugasna salaku penjaga. Rengse beberes di jero, laju sasapu di buruan. Urat koret jukut nu jaradi dina sela-sela paving blok. Bikin manehna jadi pagawe najan ukur pasapon oge ngarasa syukur. Balikna bisa ngamangpaatkeun sisa waktu nu aya. Lian ti dagang enog neruskeun tapak lacak kolotna. Usum panen sapeda dipake ngojek segon. Pak Kamli nu ngajijihkeun manehna jadi pagawe apaleun keneh keur leutikna. Sok ngingintil ka bapana nganteran enog saminggu sakali ka bojona keur kueh jualeun. Da muka toko kueh di imahna. Mangpaat sapedah teh karasa nepi ka boga anggapan eta barang aya barokah pikeun kahirupan manehanana. Pukul 8, karyawan mimiti daratang. Tempat parkir mobil motor ngajalajar. Di antara jajaran eta, nyelepet sapedah manehna pangtungtungna di juru. Ngahaja ameh gampang mundunungan nitah. Geus padanya hotara nitah make motor. Mun rek motokopi atawa keperluan nu sejena. Karicelak. Jeung nyana, dunungan nana nitah manehna motokopi.
Keur jongjon ngabose, uhu ngalaksonan manitari, Juani rewaseun. Uhu seserian jeung ngajorowok. Wilujeng Egang engke mun nepi ka imah. Pokna. Teuing tas ti mana uhu teh? Da mindeng papanggih jeung Juani di jalan. Balikna ngahaja reureuh. Narik napas ngumpulkeun tanaga. Nyuplak topi dipake ngageberan awak nu cipruk. Lebah tonggong karasaeun bajuna rapet jeung kulit. Jibreg lir nu dibanjur. Jo tukang coet leumpang ka lebah dinya. Gek diuk dina bale-bale pos ronda gigireun Juandi. Punten bade ngiring reureuh. Mangga Juani ngiser meret tempat. Ujang teh ngahaja bae sasepedahan. Cek tukang coet. Sanes, wangsul didamel. Sae, sehat naik sapedah mah. Tos pajang sabarahi ji icalan teh pak. Cek Juani manehna malik nanya. Numawi teu acan hiji-hiji acan. Tembalna bari nyusut kesang dina tarang ku tonggong leungeuna. Manehna ngahlas. Basa tukang coet indit. Batur mah geuning, neangan keur dahar teh leuwih ripuh ti manehna. Dagang coet can karuhan payu unggal poe. Sedengkeun manehna leutik-leutik ge jadi pagawe. Aya arep-arepeun ari bulan ngora. Geus rada seger, salak deui kana sapeda. Najan dipoyokan ku uho, tara diasupkeun kana hate. Ibu budak lampahna goreng, kabawa tepi ka kolot teu robah. Mun sarua nama, mata kur gerepasea. Kakarage tepi ka sakola, terus mikeun fotokopian ka tata usaha. Pak Kamli ngageroan. Nitah manehna asup ka ruanganana. Juandi reuwaseun datara tisasari. Biasana lamun rek nitah sok langsung pok tara manggil ka jero. Tetalangke Juandi ngiclik tukangeun Kamli bari ratuk inggis ayana naon. Sieun salila ngalaksanakeun tugas matak piambekeun atasan. Komo ieu aya di jero dititah diuk pahareup-pahareup. Juandi teu wasaeun cengkat bawaning ku Ajri. Bapak leungiteun motor Honda warna beureum. Cek dununganana. Meg manehna reuwaseun. Tong reuwas. Kajadianana lain di dieu. Nuju diparkir di mana, Pak? Cek Juandi ngemplong. Kubudak di tempat kos babaturanana. Jongjon ngobrol, motor cul di buruan. Diteang geus eueuh. Tos sabaraha dinten kajadianana? Opat poe. Geuning tos lami. Nya, sesuganan atuh pareng manggihan. Kaluar ti ruangan Pak Kamli, Juandi nyarane kana tembok. Manehna asa kungsi nenjo, ngan teu nelek-nelek plat nomerna. Warnana beureum. Ketang bisa bae platna geus diganti. Aya sote sangkaan kadinya, ku asa babari paribasa ka pihapean ku babaturan. Geus burit balikna Juandi teh. Da loba pisan beresaneun. Basa ngaliwat ka imah uho, mani rame ku jalma ngarogrog. Kadenge anu hohoak. Moal salah nu urang ge kumaneh. Heueuh, ari sugan teh nya jual beli motor kehed. Juandi eureun. Terus nyarandekeun sapedahna dina tangkal. Jelema-jelema teh keur nunjuk krorek uho.
awakna barared tapak nyiksa kawasna. Manehna nyempod di juru. Buriak nuker ngarogrog nyingrai. Basa datang Pak RT. Juandi ngaleos. Terus nungtun sapedahna kanurada jauh tidinya. Katenjo uho ditaekeun kana mobil tahanan. Ngolebat ceri ngece uho. Nong toreng dina celikna. Wilujeng egang cenah. Mun kongang mah Juandi hayang males ngece. Wilujeng tumpak mobil tahanan. Tapi Juandi henteu tegaheun. Kalah hatena ngara kacak. Mobil tahanan beuki lila beuki jauh. Perbawa bangreung. Sapedahna diboseh beuki tarik. Padahal imahna geus kaliwatan.

Sobat budaya, sakitu carita pondok anu kadugikeun dina danget ieu meting karya sastra Ajat Sudrajat dina jejer carios Sapeda. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.

munapek, lamun ngomong manehna linyok bohong, lamun janji manehna sulaya, lamun dipercaya manehna hianat. Estu goreng kacida jalma munapek. Letahna luar leor lir orai, luar leor nyen rupa-rupa kabohongan, temikirkan akibat pagawean nana. Nu penting manehna puas sorangan, nuturkan hawa kamunapekan, nu ngabaju dina awakna.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi rumah saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur, sehingga hilang rasa kantuknya. Karena apabila seseorang di antara kalian sholat sedangkan dia mengantuk, maka ia tidak akan tahu, mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ia malah mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi pendengar kaum dangu di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda sudah bersama dengan kami di Pro 4 RRI Bandung. Pagi hari ini hari Kamis 20 Agustus 2026 masih dalam suasana kemeriahan ya, kemerdekaan Republik Indonesia, diisi tentunya dengan berbagai kegiatan. Dan pagi hari ini pun sama, momentum ini akan kita tentunya akan kita rasakan juga dalam program Cahaya Pagi, di mana Kang Ustadz Sani Abdul Malik kali ini akan juga membahas perihal bagaimana berjihad mengisi kemerdekaan. Saat ini sudah terhubung bersama kami di line telepon ada Kang Ustadz. Assalamualaikum Kang Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Sehat Kang Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Kang Ustaz, seperti yang tadi sudah disampaikan, di pagi hari ini tema mengenai berjihad mengisi kemerdekaan. Kami silakan Kang Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga tadi berkaitan dengan keadaan sekarang. Kita patut bersyukur karena diberikan anugerah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan kemerdekaan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, hingga mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Kaum dangu rahimakumullah, berbicara tentang kemerdekaan, tentunya inilah salah satu spirit ataupun visi yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memerdekakan manusia dari penjajahan, bagaimana tirani yang ada saat itu, mengangkat harkat derajat manusia dari yang tadinya manusia tidak begitu dihormati, tidak begitu berharga, tidak diberikan hak asasinya. Tetapi ketika baginda Nabi Muhammad SAW datang, kemudian membawa ajaran Islam, harkat derajat manusia pun bisa diangkat. Dan salah satu pesan baginda Nabi Muhammad SAW ketika berjihad ataupun perang demi menjunjung tinggi harkat derajat manusia itu, Dan setelah selesai dari perang, setelah memenangkan peperangan, beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya saat kembali dari medan perang, kata beliau, "Udana min jihadil asgar ila jihadil akbar." Bahwa kita itu setelah berperang, sebetulnya kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Apa yang dimaksud dengan jihad yang besar? Yaitu adalah bagaimana kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Hal ini juga sejalan dengan kondisi dari negeri yang kita cintai, Indonesia, yang mana sudah berpuluh tahun kita merdeka. Namun mungkin ada beberapa orang yang belum merasakan merdeka yang sesungguhnya. Belum mendapatkan merdeka yang sebenarnya karena mungkin banyak kesulitan hidup yang menghimpit. Yang itu diakibatkan oleh ulah orang-orang yang dia mengikuti hawa nafsunya. Orang yang memenuhi keinginan hawa nafsunya yang mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat dan juga masyarakat yang ada. Dan pada kesempatan ini, tentunya yang penting, yang sangat penting kita perhatikan adalah bagaimana mengisi kemerdekaan yang sudah kita dapatkan ini dengan tetap berjihad. Memang kita lalui tahun demi tahun perayaan kemerdekaan itu dengan khidmat. Kita mengenang bagaimana proklamasi itu dibacakan. Kita melakukan upacara pengibaran bendera, menghormati sang saka merah putih. Bahkan untuk menambah semangat kemerdekaan, kita pun mengadakan berbagai perlombaan, ya, dan juga memeriahkan dengan berbagai hiasan-hiasan yang ada di lingkungan kita, yang tentunya itu membutuhkan tidak sedikit, ya, biaya dan juga perhatian gitu ya dari kita semua, bahwa kita itu sudah merdeka. Dan yang penting kita perhatikan juga, ketika kita mengenang para pahlawan, kita merayakan kemerdekaan ini, kita harus ingat bahwa kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga dan diisi dengan berbagai kebaikan. Ya, akhir-akhir ini kita lihat banyak yang salah kaprah, banyak yang salah mengartikan kemerdekaan, bahwa kemerdekaan itu adalah momentum hura-hura ataupun saat di mana orang itu bebas melakukan apapun. Bukan itu. Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, kemerdekaan kita itu semestinya menjadi momentum di mana kita mengenang jasa dan perjuangan para pahlawan tadi. Bahwa mereka dari kalangan elitnya semua sampai kalangan yang lapisan terbawah dari masyarakat saat itu, semuanya berjuang, semuanya berjihad untuk bisa sampai pada titik ataupun menggapai kemerdekaan itu. Dan inilah semangat, inilah yang harus terus kita jaga dan kita lanjutkan semangat berjihad. Terutama bagi kita generasi penerus, generasi muda yang mungkin lahirnya jauh dari peristiwa proklamasi tahun 1945 itu. Kita seakan memang semakin jauh dari momentum awal ketika negara ini dibangun. Semestinya kita tetap menggali sejarah, mempelajari bagaimana perjuangan para pendahulu kita. Sehingga disitulah ada semangat untuk berjihad. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya jihad yang dimaksud di sini? Bentuk perjuangan yang dimaksud senantiasa berubah tentunya. Sesuai dengan tantangan zaman yang ada saat ini. Sesuai dengan kondisi dan juga konteks yang relevan dengan zamannya. Jika mungkin dahulu para pahlawan berjuang membebaskan negeri ini dari penjajahan fisik yang secara langsung oleh negara lain dalam bentuk imperialisme ataupun kolonialisme, maka generasi hari ini memiliki tugas membebaskan bangsa dari berbagai penyakit ataupun tantangan zaman yang ada saat ini. Di antaranya adalah bagaimana kita harus membebaskan bangsa ini dari kebodohan, dari kemiskinan, dari korupsi, kolusi, nepotisme. Belum lagi ancaman bagi generasi muda, narkoba, dan berbagai zat yang bisa merusak generasi muda kita. Termasuk juga kekerasan, intimidasi, intoleransi. Bagaimana gelombang hoax. Juga bagaimana kita bisa saling menguatkan ketika terjadi bencana. Saling menghargai dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana tantangan moral. Hal-hal yang merusak moral bisa kita lawan, kita tekan, ya, jangan sampai generasi muda kita terpengaruh, terutama dalam gelombang ataupun komunitas yang mulai muncul di masyarakat kita, ya, yang LGBTQ, ya, itu sangat meresahkan sekali, sehingga tentunya ini adalah merupakan PR, merupakan tantangan yang merusak kemerdekaan kita yang sangat nyata di hadapan kita. Ini kita mesti resah, mesti peka dengan berbagai isu dan juga tantangan yang ada di sekitar kita. Sehingga kita mau untuk berjuang, berjihad, mengisi kemerdekaan ini untuk tetap menjaga harkat martabat negara yang kita cintai ini. Dan perjuangan ini tentu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pemenuhan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Yang artinya berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Kaum dengar rahimakumullah. Ayat ini yang tercantum dalam Al-Qur'an tentunya ini akan selalu relevan bagi setiap zaman. Dan berjihad bukan hanya sebatas ketika Nabi mengalahkan kafir Quraisy, ketika Nabi mempersatukan kaum muslimin di Madinah hingga bisa mencapai Fathul Mekah. Tetapi berjihad ini terus-menerus harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Bahkan para ulama terdahulu dalam merebut kemerdekaan, mereka pun niatnya itu untuk berjihad. Karena kita memerlukan kemerdekaan untuk bisa bebas dalam beribadah, bebas dalam berekspresi, bebas dalam mengambil sumber daya dan memberdayakannya. untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat kita sendiri. Dan itu akan terus berlanjut, akan terus berlanjut. Dan saat ini kitalah yang harus berjihad, berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan ini dan mengisinya dengan perjuangan sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Kemudian berkaitan dengan perintah jihad itu, perlu juga kita pahami apa maksud Allah memerintahkan kita berjihad. Kalau kita baca tafsir Al-Wajiz, di situ dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jahidu fillah, berjihad di jalan Allah, itu adalah berarti mencurahkan seluruh potensi dan kemampuan yang kita miliki untuk memperjuangkan kebaikan serta mengharumkan nama Islam dan kaum muslimin, membawa kesejahteraan, membawa menjamin keselamatan, menjamin kebebasan dengan betul-betul mencurahkan, mengeluarkan potensi dan tenaga yang paling optimal. Sehingga jihad yang sebenar-benarnya menuntut perjuangan yang sungguh-sungguh dan menyeluruh. Itu dengan mengoptimalkan berbagai kemampuan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya ketika momentum Agustusan ini, ya, banyak perlombaan-perlombaan itu supaya kita bisa ingat kembali bahwa di setiap hari kita itu adalah perjuangan. Jadi jangan hanya dilihat sebagai ya rame-ramean saja, itu hura-hura saja, tapi nilai ataupun semangat untuk berjuang itu yang harus ada dalam diri kita. Lalu bagaimana mempraktekannya? Ya, kita berjuang mencurahkan seluruh potensi dalam bidang kita masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan mengisi kemerdekaan yang ada saat ini. Ya, bukan hanya dengan leha-leha, bukan hanya ingin yang enak-enak saja, berpangku tangan, bahkan hanya mengandalkan bantuan ya, dari orang lain ataupun dari pemerintah gitu ya. Ya, semestinya kita berjuang untuk bisa hidup layak, untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang tentunya itu pun bisa kemudian kita bagikan kepada masyarakatnya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kaum dengu rahimakumullah, tadi penafsiran yang telah disebutkan itu menunjukkan bahwa jihad dalam Islam memiliki makna yang sangat luas. Jadi bukan hanya berarti kita mengangkat senjata, ya bahkan ingin mendirikan negara Islam misalkan. Tidak seperti itu. Jihad tidak selalu diwujudkan dalam bentuk perjuangan fisik tadi. Tetapi perintah jihad itu mencakup kesungguhan kita dalam mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki untuk menghadirkan kebaikan di sekitar kita. Maka kita harus peka dengan hal-hal yang menurut agama tidak baik, gitu, yang meresahkan, ya, seperti tadi kaum LGBTQ tadi. Dan kita harus berjuang untuk menyadarkan mereka, untuk membentengi generasi muda kita jangan sampai terpengaruh, ya, termasuk dengan hal-hal yang buruk, gitu ya. Dan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, jihad itu dapat diwujudkan dengan melawan kebodohan, ya, kedunguan, ketololan yang mungkin itu bisa mencederai kemerdekaan yang sudah ada berpuluh tahun ini. Ya, maka pendidikanlah yang sangat penting juga kita kuatkan, kita berikan kepada keluarga kita, ya, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dengan ilmulah itu bisa mengatasi kemiskinan, juga bisa membawa bangsa ini kepada kemakmuran serta mensejahterakan rakyat. Dan bukan hanya itu, tadi yang membawa manusia ataupun seseorang pemimpin, ketika pemimpin ataupun orang yang mengelola negara ini mengikuti kepada hawa nafsunya sehingga terjadi berbagai kerusakan, ya, ketidakmakmuran ataupun ketidaksejahteraan rakyat, yaitu diantaranya karena tadi mengikuti hasrat ataupun hawa nafsu yang ingin memperkaya diri sendiri sehingga terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Dan dengan semangat berjuang itu, insya Allah kita bisa mengisi kemerdekaan dengan sebetul-betulnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi, kita jeda terlebih dahulu.
1: Terima kasih Kang Ustaz. Nanti kita lanjut lagi. Kaum Dangu tetap bersama kami di Pro 4 RR.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Kita kembali dengarkan kajian Cahaya Pagi Perempat RI Bandung Kaum Dangu di sesi kedua bersama dengan Kang Ustaz Sani Abdul Malik. Kami silakan Kang Ustaz. Mangga Kang. Kang Ustaz, kami silakan kembali.
1: Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kembali lagi kaum dangu rahimakumullah. Dalam kajian kita masih tentang berjihad mengisi kemerdekaan. Tadi di awal sudah dipaparkan bahwa perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjihad itu masih relevan sampai saat ini, khususnya bagi kita anak bangsa yang mengisi kemerdekaan yang telah lama diraih oleh para pendahulu kita. Dan tadi sudah disebutkan juga bahwa salah satu kerja nyata ataupun upaya kita dalam mengisi kemerdekaan ini, ya, untuk tetap berjihad sampai saat ini bisa kita lakukan dengan cara memerangi kebodohan, ya, menguatkan keilmuan, pengetahuan, dan meningkatkan moralitas yang ada di negeri kita sehingga kita bisa menuju kepada kesejahteraan, kemakmuran, sebagaimana yang dicita-citakan ketika awal didirikannya negara yang kita cintai ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ya telah menjadikan perjuangan bagi setiap muslim itu sebagai amal ibadah yang besar pahalanya di hadapan Allah. Dan termasuk mengisi kemerdekaan itu merupakan jihad fi sabilillah yang pahalanya sangat besar. Dan baginda Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kepada kita, menjelaskan bahwa kekuatan dalam berjihad itu sangat penting. Kata baginda Nabi, Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil da'if wa fi kullin khair. Bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, namun pada keduanya terdapat kebaikan. Dalam hadis ini, yang dimaksud dengan

0: Kekuatan bukan hanya kekuatan fisik, termasuk yang berkaitan dengan kemerdekaan saat ini. Tentunya penjajahan fisik sudah tidak relevan lagi dengan kita, namun masih banyak hal-hal lain yang perlu kita perjuangkan demi kebaikan bangsa dan negara kita ini. Para ulama menjelaskan juga bahwa kekuatan yang dimaksud oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut mencakup juga kekuatan ilmu, pengetahuan, keinginan, mental, serta moralitas tadi, serta berbagai kemampuan yang menopang kehidupan kita yang bisa bermanfaat bagi hidup kita. Maka dari itu, generasi muda yang ada saat ini harus kuat, bukan sekedar kuat ataupun sehat tubuhnya saja, tetapi mentalnya juga harus kuat. Keimanannya, apalagi akhlaknya, harus berperangaikan akhlak yang mulia. Ilmunya harus luas, harus bisa mencapai nilai-nilai yang tinggi, yang bisa mentoleransi hal-hal yang berbeda dengannya, ya, bukan hanya memegang teguh apa yang ia anggap benar, tetapi bisa mendiskusikannya dengan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Termasuk berbagai keterampilan itu pun harus dimiliki oleh generasi muda kita. Untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, dibutuhkan berbagai kemampuan, ya, ataupun talenta yang beragam. Karena zaman saat ini sudah begitu randomnya gitu, sudah begitu acaknya, sehingga bangsa yang bertahan, ya, yang bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada sekarang. Jadi berbagai tantangan yang ada bukan menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk tetap maju, tetapi kita berjuang untuk bisa menghadapinya, mengambil solusi terbaiknya, namun tetap menjaga generasi muda kita agar tetap beriman, beramal saleh, dan juga berakhlak yang baik. Kemudian, kaum dengu rahimakumullah, bagi generasi muda tentunya jihad yang sangat penting dilakukan saat ini adalah dengan bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh memperkuat skill, ilmu pengetahuan, teknologi yang bisa berguna, bermanfaat bagi negara kita. Sehingga bisa menghasilkan karya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karya yang bisa meningkatkan harkat derajat negeri kita, negara kita, gitu ya, bangsa kita, dan juga bukan hanya untuk nilai keilmuan yang tinggi, tetapi ilmu itu, keterampilan itu, karya itu bisa berguna, bermanfaat bagi masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Itu bagi generasi muda. Dan generasi yang senior pun, ya, tetap masih diperlukan jihadnya, perjuangannya, ya, untuk tetap mendampingi, membimbing, mendidik, dan yang terpenting memberikan teladan bagi mereka generasi muda. Sehingga tidak terjadi lagi yang terjadi sebelum-sebelumnya, gitu ya, yang mana ketika dia anak masih muda itu betul-betul ia berjuang keras untuk kesejahteraan dan juga mengisi kemerdekaan bangsanya. Tetapi ketika melihat generasi seniornya itu menyeleweng, ya, tidak memberikan teladan yang baik, nanti bisa diikuti oleh generasi muda tersebut. Hingga ketika mereka mendapat kesempatan untuk memimpin, tidak ada bedanya dengan generasi yang terdahulu. Melakukan korupsi juga, melakukan kolusi juga. Ya, memperkaya diri sendiri. Dan itu jangan sampai terus terulang dan terulang. Dan kita isi mereka ini dengan sama-sama berjihad dalam bidang masing-masing, tentunya pertama untuk kesejahteraan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Dan tentunya hal tersebut bisa kita wujudkan dengan bermodalkan keimanan, takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum dengar rahimakumullah, merdeka bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, kita bisa melakukan apapun. Merdeka bukan berarti kita sudah betul-betul bebas dari ancaman bangsa lain, ancaman negara lain. Bebas bukan berarti tidak ada tantangan lagi. Tetapi merdeka itu adalah sesuatu yang harus kita lanjutkan perjuangannya. Lanjutkan spirit jihadnya dengan mengisi kemerdekaan, dengan tentunya mempertahankannya agar bangsa dan negara kita tetap menuju kepada visi dan misi didirikannya, tetap berada dalam persatuan, kesatuan, dan juga mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh elemen bangsa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kaum dangu kajian cahaya pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya. Kita tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Sampurasun Wilujeng Enjing kaum dangu promoter di Bandung. Tos dinten Kamis deui wae kaum dangu ya teu karaosnya. Kamaria sacikene dinten Rebo nanti Kamisnya tuh. Ya, Kamis ka Kamis teh satu karaos kaum dangunya saminggu nanti asa teu karaos alhamdulillah nya urang masih kena dipaparin kesehatan, paparin yusa ku Allah Subhanahu wa taala. Janten masih kena tiasa ngupingkeun propat RI Bandung sapertos biasa. Urang dangukeun heula laguna kaum dangu mudah-mudahan tiasa ngahibur sadayana anu karasa nuju aktivitas danget ieu. Wilujeng aktivitas ka sadayana.

0: Tradisi Nyangku. Upacara adat Nyangku di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat merupakan tradisi yang telah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Inti dalam ritual ini adalah pembersihan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Kerajaan Panjalu, dilaksanakan setiap bulan Maulid. Upacara ini dilakukan untuk menghormati Prabu Sang Hyang Boros Ngora, Raja Sunda pertama yang memeluk agama Islam, dan merupakan wujud ucapan syukur masyarakat setempat atas masuknya ajaran Islam yang dibawa raja tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Arit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: 4.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandanganna anu endah tur asri. Nu munggaran naik ka Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina taun 1837. Dina pertengahan taun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montane. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.